Ya, Muhaj Jilami sajan Bang Sopan Sofian warihleun. Emang Muhaj Jilami jino. Berarti informasi terakhir Mujino ke Mbak Kaitren Bacut ya, Mbak angka 7 juta kurang reduh semuanya mari kan kalau mau kau buka ya tapi mentong berhasil ya udah. Oke, penting tak usah tak ikhtiar, biar berdosa. Ayo.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah hai Bang Man.
1: Nyo cik nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan. Hana jadih lampu blok tu mah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, yeah, jula budak eh hari lain kaga putro tanya bab for you lewat belah minit waktu Indonesia Barat. Dan menyuka jula budak eh dah seki cek le mano hari lain. Bagi hari lain tak budak bunga. Nah, bayang subuh dan bayang letak eh. Ya, yeah. Kau belum tak eh bang ma dengan tu dah yang anak eh buklang. Tak eh bab for you nanti. Dan warahlan baik tak apa biasa eh malam jula keranyan hanaget untuk rezeki dan juga hanaget untuk kesihatan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat remita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya orelan sabong kapan? Banyo eh tamuja, banyo eh urat menari, tapak muja pasti nahasi nyan ban. Dan ternyata orelan salah sabo ihti dari urung tanyo dari anyaman rotan khas Aceh. Yang bacut-bacut jinoka rayu. Anyaman rotan khas Aceh warilan jinoka jut. Salah sama produk unggulan UMKM daerah. Ya bahkan diminati pembeli asal Singapura. Nyan ban Kak Yuli pekan kamu cengklak ainan. Tama-tama studio kamu punggeng. Dari rutan Warihleun Katung Singapura. Nyan pembenar kayaknya Kak Ferdianti Auna Ratus Limit kepega Geba Batam 10 kilo habis legut. Balan you know kageba lom lebih jai mantong cik legut. Ternyata minat masyarakat terhadap produk anyaman rotan cukup hai warilun. Tapi keterbatasan stok dan produksi membuat pesanan le yang hana terpenuhi. Dan sebagai informasi wari helen, anyaman rotan produk jihna yang dipublo dari harga 5 ribu rupiah sampo 1 juta rupiah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
3: Hani, nggak kerja hari ini?
4: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
3: Oh, maaf, saya nggak tahu.
5: Hani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
4: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
5: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
4: Oh, boleh.

0: Eh kalau gitu,
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
0: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal saya bantu. Zaman sekarang nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Iya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Warilan Mbak Ayan yang juga owner Status Limit mendorong anak muda untuk berkarya. Ia mengajak generasi muda yang belum bekerja atau belum melanjutkan pendidikan untuk aktif mencari peluang mengembangkan keterampilan. Jangan hanya diam di rumah, cari kegiatan yang bermanfaat, kembangkan keahlian masing-masing. Karena ada harapan besar agar ke depan gak ada lagi pengangguran di Aceh. Kalau tidak ada lagi pengangguran, maka akan membuat ekonomi berputar menjadi lebih hebat. Dan Aceh juga akan lebih maju. Nah, tapi nyaman dong Mbak Pemimpin Orang Lianu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Sekarang baju.
2: Ada wang receh enggak, Bang?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasih nyak watu ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji Adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bangsa bilin lamno akibat pergaulan bebas. Warehlen tajaga generasi, tajaga nangro, tajaga budaya, tajaga Aceh tercinta. Karena perlu Acehnya cukup mudah. Nah, dengan pergaulan bebas, ya narkoba, ya dengan merusak keturunan, ancu ceh nyanban. Jadi warehlen bergerigo. Nah, yang inong jaga droga get, yang agam be tapi karu yang inong.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pueblo lampu drinnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pueblo motor hansip peng makaji Lon ke Pueblo lampu drinnya.
0: Kepa ni Pueblo Bang Man? Lampu drinnya aset bagi drone. Jino boh drin cukup mahal. Dari hasil panen boh drin mantang kajet ni Pueblo motor. Bek ni Pueblo hai Bang Man. Urang lain rame tengok minta lampu drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ni Pueblo. Alah hai Bang Man.
1: Nyo cik nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyo menan. Anak jadih lampu Pueblo tu mah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, terima kasih bagi drone memandu biang mantang setia sajan kamu di RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuil Heblah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz, ngenrat aplikasi RRI Digital. Posi kurung 10 minit wadah Indonesia bagian Barat. Arehlon, tanya kalam acara Siroboh, siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Ronyo. Dan warihlon merumpok lon sajan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lon pengontrol dalam acara Siroboh tampo abis acara Siroboh dan tambung lom tampo an posa cot uro ya. Dan puposa kata piohana ya warihlon ya tampo ana pos sengah limong seput ya. Tanya sajan dalam acara Siroboh pih uronyo kamu hadirkan harap 2 6 0 6 5 0 5 5 0 8 3 6 7 leblah 8 8 6. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Siroboh nah tema yang akan tanya bahas mbak edisi uronyo yaitu terkait sikap tawadu ya warihlan ya, tawadu atau rendah hati, beda ya rendah hati dengan rendah diri. Jadi nanti jangan pegah le awak drone apa tawadunya dan pu beda aja dengan rendah diri ya warihlan ya. Dan kiban sikap tawadunya ya. Oke, yang kagak preh mbak nemboi 886 yang kawai. Halo, assalamualaikum warihlan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurulun sayang.
0: Iya, Kak Eli, bengah tak uronyo buka pintu.
1: Bahagian baru tu kan kadang-kadang mak ikut lu. Nya tengah duduk si Ai no kena nak belanja di Nurul. Jadi dah mengaju no tewa belanja kan ana. Tak pergi datang mong ni kapun orang. Karang mai antrian jadi tengah dengar lagu tu.
0: Oh iya iya iya. Nya wate dah putar lagu mendeng dengar.
1: Dong eh nya tengah pergi ana pukulah pukul bawang ni lenu dandangnya kan. Ya kan kamu ke dagun. Jadi dah pukul tukang tu capi bawang dah peluk le dandang dengan lagu dandang tajak kan. Nah,
0: nak ada ayu. Oh, iya iya iya. Kak Eli, mansu radio menggentai likut nah.
1: Oh, tika ni likut. Merai-rai
0: lah. Heem, meri.
1: Tarik nuruk.
0: Nyo, kak meri lebih ya lebih. Lebih nyaman lah.
1: Ha, itu. Ha, kalau dia bukan hakim macam ni.
0: Oh, gen ya. Yeah. Kak Eli, sehat tak baik Kak Eli ba?
1: Terima kasih.
0: Gak untuk berjalan. Kak Eli, nyoronyo tentang sikap tawadu Kak Eli. Rendah hati, ya?
1: Ya, ya betul. Uro pekerjaan yang uro Jumaat berkah harus rendah hati,
0: nyoronya. Ya betul, karena uro Jumaat berkah.
1: Jadi harus rendah hati ya.
0: Rendah hati ya, Pak Iban, Kak Eli, menurut drone. Dan pu beda jingan rendah diri.
1: Ya, tanya mesti punya rendah hatinya kan, tanya mesti dia terlalu emosi sih, Dek Nurul kan. Mesti dia punya tanya tak pernah habang enggak. Jadi dek mesti dia kibana dek aku merangkap pun pukul. Nanya dia punya mesti dia tanya urung rendah hatinya. Tanya hana tak kena semarangan kugol, karena tanya tak fikir. Ini kan tanya hana god, mesti tak pernah yang god mantel. Jadi dia nyom mesti dia menyer rendah hatinya ibanes segera. Hati dia nyom nyom mesti dia nyom kugugugu orang buka dengan deh anak gue orang buka lagi dia nyom dengan Allah lagi kan. Dia berperasaan kau anak gue kepada Allah yang nasi dengan mantan yang nasi lagi yang mantan mungkin gue tu.
0: Mantan mungkin. Mantan mungkin kiban.
1: Tapi yang kena hana kapun bukan nak kapu pun cuma tadi oh kayak ini mah. Sebenarnya kan kalian kena merendah hati, merendah lah tanya lagi yang tadi tanya baik terlalu bukan hebat so hebat lah lagi anak. Baik so hebat lagi yang walaupun tanya si Roro orang kadang mudah rezeki kan, tapi tanya baik sombong lagi anak. Jadi merendah lah lagi yang baik sombong tak tanya kena urung lagi nanya. Takkan tanya hana sapuna lah dia. Tapi wate mesti dia tanya berpukun pemberian tanya kepada orang lain tanya tetap berlanjut tanpa pengetahuan orang lain yang kan. di balik nanan yang. Jadi tengok harus merendah yang. Yang kan kai plung lagi mana tu kau
0: yang kai plung Mbak Ria ke ya.
1: Kai plung lagi. Alah lalu bukan kau juga rendah hatinya namanya Mbak Nurul Kaili.
0: Ya, hana berbangga dengan pupu yang na legian ya. Dengan ku yang gak nyan miliki dan merasa orang lain hana hana yang sebandingan yeah. Dro gak nyan ya
1: betul ceritanya besok hebat lah nyam tanya kan harus merendah lah nyam kan jadi pupuan segi nyan apa nak mudah tanya tajuk dilipet jumpa lego lah dia banyak jadi tanya perken Allah pi tanya berbalas dengan perken dipilih orang persipilih kali lipat lah orang berbalas kan nanyan sama nan anu tanya nak mencawa di nurul lah
0: anu masalah Kak Eli. Kak Eli man beda ji rendah hati dengan rendah diri apa?
1: Oh rendah diri baik di nurul hanya rendah diri tanya
0: rendah diri kipan
1: haikan ada orang mesti merendahkan diri dia mesti lengan tapi baik berlebihan tanya karena kan manusianya sederajat sederajat mandum tanya baik merendahkan si lagi apanya tapi rendah dirinya dengan Allah aja kita rendah diri tanya memang manusia tak berdaya kan aku tanya aja waktu dalam doa mendeng hamba Allah yang hina yang tiada daya upaya kan dengan Allah aja tanya memang manusia tak berdaya dan tapi sesamanya tanya walaupun tanya orang hidup sederhana miskin tapi di segi bukan akhlak tanya harus berkelip tanya daripada orang yang mudahnya nanya
0: siap Kak Eli, terima kasih Kak Eli.
1: Yo, jawa lagi tirupur jawa, madu-aduk aja.
0: Tapi kayak tamang. Hana merasa bahwa Dro lebih get daripada orang lain lagi kan ya.
1: Betul itu Nurul.
0: Iya, tapi kan berarti merasa Dro lebih hina daripada orang lain cik lagi kan?
1: Ya betul.
0: Jadi tetap percaya diri tapi kan menyombongkan diri lagi kan ya.
1: Ya, betul
0: dia
1: bolanya.
0: Okey, siap Kak Eli.
1: Lagu kali adik Lun. Lagunya dah mau dinerokan dari pesen Ramlan Yaya, Marcelina.
0: Marcelina. Okey, siap Kak Eli.
1: Salim yang pun ke Dik Nurul ya. Semoga Dik Nurul bersehat sabinan, berbahagia, bersemangat sabinan Dik Nurul. Amin. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dik Nurul si.
0: Menan Cik Kaeli.
1: Yang hendak salah kadang si kau temang Cik Mat di kursi goyang dengan Cik ni selamat bergoyang-goyang di kursi.
0: Tanpa apa 12 ya.
1: sampai bahagia agaknya berdua ini ya. Untuk Pukun Fitri Darussalam Cik ini biasa Ulfa Diana menyuruh Pri Tamang Cik Semoga Ulfa nak dengar Zalwa Ulfa Cik Pukun Amir Mahmud Cik Nyak Cik Kak Rizkayana dan ke mandu-mandu yang tengah mendengar si Rukuh dimanapun berada. Semoga sehat memandu warawari-wari Cik semoga yang lagi tengah sakit tu bagah pulih dulu kan. Terima kasih Dik Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagi. Iya ya, Kak Eli kembali melanjutkan aktivitas pulik-pulik bawang ya. Dilikut Kak Eli kagak preh ba petujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyohana letu ge ba petujuh 055. Halo. Iya, lagi kagak tren ya. Dilikut Kak Eli kagak prek lai ba nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, Bang Basri.
2: Ya betul sekali.
0: Bang Basri gimana haba bengahnyo?
2: Alhamdulillah abagasah Nurul.
0: Alhamdulillah. Nyen pe ka krek kro. Mentang lambut. Mana
2: katu ya?
0: Mentang lambut nah.
2: Mana kali yang tak siap.
0: Kala awai tak mulai.
2: Awai dan dia tu kan apa jang nak ele tapi kejadian tapi.
0: Oh nan, bubut man dari bunga bunga.
2: Lulah buat batu-batu kapu dah mangku ngerasingan nyoje le buat.
0: Ya dah tembu habis-habis ya Bang Basri.
2: Habis-habis.
0: Ya?
2: Habis.
0: Yes. Semangat Bang Basri. Ba. Hana pun nuru pengan ni noh. Entuk pun lagu dah putar kerana.
2: Junaida macam tu.
0: Junaida, apa judul Junaida?
2: Nanti cikgu dah buat yang biasa.
0: Okey, siap. Nah, nyo, nah awan putih, nah bahtera cinta, nah bimbang, nah bingkai mauki.
2: Bimbang nanti.
0: Bimbang, good. Kan Noro persiapkan ya. Duet dengan adunagan. Tajak bak tema ya, Bang Basri.
2: Yeah.
0: Silakan Bang Basri. Kiban menurut drone tawaduknya, sikap tawaduk rendah hati. Dan berbeda dengan rendah diri.
2: Nurulkan, jangan merasa diri hebat kan yang mengurlehi. Yang tanya merendah hati. Dan obek lung lung na lung kepada haji. Hebat lung nanya, yang tanya merendah hati. Bek sombong ria, bek ada yang tanya ngomong rendah hati. Jadi bek merasa diri lung na, lung kaya urung lain hana, yang handi lagi yang. Jadi rendah hatinya lebih juga tengok merendah di bed tambah tapu bang bangga dro tu lagi yang anaknya senang juga dengan lagi yang dengan tapu bangga dro. Yang jadi mesti istilah butepak dan mesti yang tanya yang uring uring lain dengan tanya nya merasa diri tanya bed tapu gahina kasi hana tapu gaju kan.
0: Ya. Sabar ya,
2: yang tu benar ya. Tanya, ina hanji ya sih, tapi dia, tapi gak. Tanya, iban rendah dirinya yang semula ni gak tak nurut.
0: Rendah diri pun rendah hati.
2: Tapi gak dulu hebatnya hanji kan. Jawaduannya wang iban muzi, jawaduannya wang muzi bu istiqamah tapi gak haji nurut lah.
0: Istiqamah
2: lah tapi gak haji. Jawadu muzi yang gak mantan gaji muzi yang yang macam Nurul.
0: Siap Bang Basri. Bang Basri lagu pula lagu Nurul. Lagu Kamrumpo.
2: Kamrumpo.
0: Tak yang awak Bang Basri bang.
2: Okay,
0: Nurul. Mangan macam ya.
2: Lawan. Mereka tuan dia tak. Nung nanti mangan dia.
0: Lawan nyopi dengar hangen di.
2: Yang sempurna kan Nurul kan.
0: Ya betul betul betul.
2: Nanti by food angin 3 tahun.
0: Di Kota Banda Aceh pi dari Baro Bang Basri memang tegar angin. Tapi kan gara-garanya ya.
2: Malam baru yang tegar angin.
0: Oh, legian. Ya. Yang kenyan. Dekat Bang Basri. Kami
2: telepon ke Dua Nurul supaya saya sampai di sampai tuntang itu.
0: Amin.
2: Lianyan Kak Eli Cinanyong. Lianyan Cik Man. Cik Man yang semula ni berita. Tapi orangnya kat Rekun Bila yang di Malaysia nanti.
0: Yang kenyan. Hanya ketok-tok lah.
2: Lianyan Kak Inam. Kak Nur. So Nyong Putih Daya. Lianyan Yana Lambaru. Balian Nina di kecil lenyan Pak Amuri, Pak Rajudin, Salam
0: Amir
2: Mahmud, lain saya nilai memandu
0: Pak siap Bang Basri, terima kasih.
2: Okey, mantap menurut Pak Lung Nurul.
0: Selamat beristirahat Bang Basri.
2: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kuta Sidli, Warihlon. Kita dengar lagu Marcelina Ramlan Yahya ke Kak Eli di Pagai.

Keluarga Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah.

atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pangule but ibadat, pangule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Menang ke Warelon, dua buah lagu kali dah hadirkan ke Bang Basri dari Kota Sigli dan Kak Eli dari Pagai. Semoga terhibur. Get Warelon, tak sambunglah acara sireboh yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Warelon. Afuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mulai wago ya, ngai weh jin ya.
1: Pembuka ya.
0: Pembuka ya. Biasa nyojak-jak lauteun lagian kan nyocok urang timang ge yeuh geureum wago.
1: Ngai minah wae mah.
0: Ngai minah wae. Bang Isan, sehat urangnya?
1: Ya Bapak sehat.
0: Alhamdulillah. Siapa? Kamu kenal Pak Gepa?
1: Kenal sang nya ke Bapak kan lebih cocok tu kan.
0: Oh, menas.
1: Nah, karena lebih pensiun yang.
0: Oh, karena pensiun.
1: Ya. Siap. Sekarang kan apa yang pensiun dini.
0: Pensiun dini ya?
1: Ya.
0: Kak Dini entah ada pensiun ini.
1: Kak Dini ya. Anak kemudian nak Dini tu
0: kan. Oh, nasi. Dini pun kan?
1: Dini Askia.
0: Dini Askia. Okey, siap. Salam
1: kepada Dini. Bukan pasal pensiun dini.
0: Heeh, bukan.
1: Dia kan aktif di WFB, ya kan?
0: WFB,
1: WFB, WFB.
0: Kibanan, apa kepanjangan je?
1: Biasa kan yang WFB asli kan World Food Program kan, kabaran PBB yang asli. Tapi yang loan, Wari 4-4.
0: Proper ya, nama yang dikulai.
1: Wari 4-Pro.
0: 4-Pro.
1: 4-Pro.
0: Oh, mantap.
1: Itu namanya Wari
0: Pro.
1: Wari proper ya.
0: Wari proper.
1: Ma wari. Ya, karena kan adik. Kira apa?
0: Awai tak nak pensiun.
1: Ah, mana tadi dia? Mai bang Masri apa mangen-angen ya?
0: Mangen.
1: Mangen Masri mudah-mudahan. Mai Pak Ikan mapu dia.
0: Mapu. Oh, ma kai bon.
1: Karena kan sambo di Sirbo sebelah Mei Wari 26 rasa. Kote tema persijuk begah dekat ana gelak tu sijuk nurul buat kai ana.
0: Oh manan.
1: Kita semakin cuangan persijuk. Nah, begitu lah persijuk maka Pak Ikan ya ka pensiun ini lah.
0: Pensiun ini. Aduh ya Allah. Cici eh dah.
1: Karena kan ana di Ali ya. Karena Ali Nurul berarti Pak Ikan pun dah pensiun juga.
0: Langsung
1: ke tema ya.
0: Silakan.
1: Mohon maaf buat kita cerita dengan hajat ya.
0: Siap.
1: Karena sama apa ya dia. Untuk tema pasti mencawa dia dulu karena kan hana fokus.
0: Gede ya. Sikap tawadu, kiban sikap tawadunya.
1: Okey. Tawadu adalah merupakan sebuah sikap untuk melawan takabur.
0: Takabur.
1: Rivalnya itu dua, anak kamu apa kan dua, ya?
0: Antara
1: kan sombong, tinggi hati, sedangkan tawadunya adalah rendah
0: hati, hati. Betul.
1: Atau merendahkan diri. Memang ada pegangnya, tapi orang tapi hati, tapi yang terdapatkan di luar anak kamu kan di depan Nurul.
0: Karena
1: itu tentu definisi sebagai yang dia anak kamu pegang, tapi dia langat dirinya ada tuh. Tapi dia menurut yang don bayang-bayang, Pak. Saya kan, saya merasa hana dalam nanya saya. Jadi misalnya kita berharta, kaya lah jadi, kadang kaya. Tetapi saya hana merasa dengan kata tersebut, jadi mungkin hana merasa memiliki, merasa yang memiliki dengan positifan. Karena dengan merasa positifan, saya hana merasa tinggi hati. Karena saya hanyalah titipan Allah pada saya. Hana pun tak bangga-bangga dah lah lagi.
0: Betul.
1: Contoh tanya sama harta lah bukan ada. Dua juga harta. Jadi tu hanya hanya titipan. Bukan Allah tanya cok. Dia hana haknya untuk tinggi hati untuk sombong. Yang hanya untuk tawaduk dan merendahkan diri. Burung misalnya manusia yang agak gantong yang cantik ya kan. Itu hanya titipan sih. Jadi dia merasa tanya lebih daripada
0: burung lain.
1: Burung lain. Kurang para ilmuwan, apakah itu para guru, para tengku misalnya kan, kurangnya sering diibaratkan lagi dengan

0: padi ya.
1: Padi.
0: Menurut seringkan padi kan?
1: Ya.
0: Nah, padi di saat di golam masa dia.
1: Cet.
0: Kita tengok langit. Tengok langit di padi yang kan? Tapi di saat di masa bacut hingga putih gunah maka merunduk. Apakah merunduk? Perkara rendah juga kan? Tetapi
1: kamasa
0: ya. Kamasa. Jadi merendah. Tengok yang si manusia sebenarnya. Semakin tengok miliki, maka semakin tengok tanah mereka miliki. Bukan berarti tengok tasom ya. Itu yang harta. Bukan berarti tengok pakai baju buka-buka kancit. Tetapi, biasa macam lah santai kan. Yang si tengok urung milik yang kancit. Biasa saya hidup amin, bak urung-urung harta, bak urung laga, bak urung jarang. Biasa hidup orang yang. Maka, cara melawan takabur dengan tawadu.
1: Betul.
0: Kemudian perbedaan dengan rendah diri ya.
1: Rendah diri
0: itu mungkin pasti minder ya. Yang merasa tanya hina, merasa tanya hana apa dibandingkan dengan lain, mungkin saja lebih ke duniawi. Hanya contoh tu Nurul misalnya ya. Faizan dengan Nurul misalnya. Kan terbayang dah kan Nurul itu begitu hebat, yaitu terkenal ya kan? Misalkan pengen lebih dekat, tapi saya hanya berani ya. Yang contoh tu kan kemerdian contoh pengen misalnya tu jadi KTP misalnya, tapi kadang terhalang oleh keadaan yang status sosial di susah dengan jadi hanya dia tu kan so Nurul kenal lah misalnya kan di apa followernya Udum lah yang kan dan kan tanya Hana sebetulnya punya mandi kemudian dengan kalau mental sendiri ya Hana mental untuk mendekati kan ini contoh mudah lah
1: iya rendah diri merasa roh Hana pantas benar
0: ya Hana pantas kemudian Hana mampu kemudian kiban dan don gok kiban di don Hana aja lah kaji itu buruk kan yo kaji down lah kaji kan aja yeah.
1: Biasa rendah dirinya gepegat tanya makin habis energi makin haib berusaha lah dong ya.
0: Semakin terpuruk lah selain Nurul.
1: Semakin terpuruk.
0: Pesimis lah selain ya. Maksudnya, dia mulai lagi ya. Karena merasa tanya Hana merasa tanya sama merasa tanya buruk juga ya. Hana berharga.
1: Ya, betul. Okey, siap Bang Isan.
0: Mungkin lagi anak biasan biasan yang mampu dan bergaya kan. Mungkin yang lebih berkompeten tu pasti dengan bahasa-bahasa lebih ilmiah dalam kan. Bahasa sederhana aja lagi kan dia nurut.
1: Kabar.
0: Karena kan kalau dengan lah, wajud. Dia pegang di ya, Nabi juga masalah kan. Man tawadda'a rafa'a. Waman rafa wadaa bayangan si berangkato yang berendah roh, merendah diri ya, merendahkan hati, maka Allah akan angkat derajat. Si berangkato yang bertinggi roh, maka akan Allah rendahkan. Itu filosofinya itu Nurul.
1: Iya, oke siap ya. Bang Isan, makasih. Lagu pelagu dah putar?
0: Yang lagu kan bek sombong kan lah ke ulu kondol sombong ya kan. Ayu Kartika Kepenuh Hati Air lah Ayu Kartika ini
1: juga. Ayu Kartika nyok yang vokal Armawati yang lip sync Ayu Kartika.
0: Yang lagi nomornya lagu.
1: Iya. Ayu Kartika.
0: Kan itu kan dia kan sombong sih, kan kaji nggak sombong, cuma kecil jantung masalah ke nomor kan.
1: Ini kenyan. Ayu Kartika nyo hanam rumpoknyo. Nah to urangnya Kan kiban tulisan ji?
0: Bukan. Lon sombong.
1: Bukan
0: to bukan.
1: Bukan. Bukan. Nyo aja noro dulu le ban dua ya.
0: Sile. Bukeon lon sombong yang.
1: Bukeon.
0: Bukan kan bukeonnya.
1: Bukoen biasa. Menyo bukoin biasa buko.
0: Oh iya bukoin. Wajar lah. AI kan sih.
1: Oh AI ya.
0: Lu deh. AI AI udah kan dia.
1: Ya. Nyo.
0: AI kan harus AI.
1: Dang Nurul, silahkan salim Bang Isan.
0: Yang penting untuk Cik Mat ya. kemudian Mbak Madri, Mas Aili, Kak Hayati, Dina di Kecil, Dina di Bato.
1: Iya.
0: Kayak dalam baru.
1: Siap. Makasih Bang Isan. Iya.
0: Coba lagu deh.
1: Nyokap rompok dari Armawati AR, vokal Armawati, lip sync ya. Lagi ada pegah puno. Ai Partika.
0: Yalah, mohon maaf mungkin ketersinggungan ataupun kelelancang lancang dan contoh kenerol.
1: Anu salah ya. Oke.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Isan dari Padang Tiji, diliket gak nyan kagak prebak pedujo 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Bang Isan do.
1: Aduh, ya Allah. Apakah lemah tak uronyo, Cik Ma?
2: Libur uronyo.
1: Libur. Kurang sehat nah?
2: Ada buka kurang sehat nyosit kan?
1: Peken, kena hujan atau kena angin?
2: Penangan. Penangan telah tengok, telah telah jaga kan?
1: Menang. Hang lebih berangkat nah?
2: Hang lebih berangkat.
1: Yang kena telah warm menteng. Nyok ke pasti telah warmnya telah berangkat.
2: Bagi saya jaga kan?
1: Ya, yang kena. Berapa boleh Cik Mat ber?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan hati.
1: Yang kena tak iya cun nah?
2: Bukan lelah.
1: Yang kena tapi oh hele.
2: Suruh
1: ni urun jawablah
2: dengan positif
1: lo. Jadi ikut saya. Ya, betul. Bu Bengah kala? Ha? Bu Bengah kala?
2: Bu Bengah kabereh mandu.
1: Kabereh, alhamdulillah. Salam ke ibu ba?
2: Kanuruh kala mandu kan?
1: Kala, alhamdulillah. Cik Mat, ni urunnya. Bah, sikap tawadu. Kiban sikap tawadunya menurut Cik Mat. Rendah hati. Ya, dan perbedaan ji dengan rendah diri.
2: Ai contoh ji punya kuah han se bumbu kan tanya kan han nama paan kan.
1: Ya.
2: Ha. Amnya tanya lagi. Be sombong, be angku, be ria kan ini nan.
1: Betul betul.
2: Ya makan apa yang tribe luar be kap. Anak itu hilang itu kan?
1: Anak itu hilang.
2: Bong tanya kan? Nah tak kita ingin nama tindik no mewah baju kata pega. Anak tak harga yang lewat kan? Tak bombol pasal kena kau bimbing bercerobong mien nasa. Ya kan tanya kan sebenarnya hanjil lagi anda. Hargai, saling menghargai, mandung. Tanya pasti derajatnya bu Allah Ta'ala. Anak tersangka kita buat derajat kita.
1: Betul.
2: Bahannya itu kadang-kadang sih, ini lebih ilmu agama kan?
1: Ya,

0: అది భూగం ప్రసాద్ నాట్యం భోగులు సమర్థ అమ్మ మమ్మీ ఎవరు సంభం కొంచెం హత్యాకేమో
1: Nyor rendah diri, Cik Mat.
0: Rendah diri ya.
1: Okey, siap lah, Cik Mat ya. lagu pelagu tak putah, Nyor Armawati kai eh yo.
0: Armawati.
1: Kage cok le Bang Nisan tak Nyor kawai Baisan. Telat baca Cik Mat, telat tangan.
0: Telat Cik Mat. Sedat alamat menghantar bohong.
1: Sedat alamat dari?
0: Makassar tu.
1: Okay, siap.
0: Kita lagu tema orang yang amat hati kaya eh, kaya sih lah. Tak apa lagu nampak tema orang.
1: Sedat alamat dari amat hati
0: sih. Amat hati sih? Kapalo.
1: Kapalo. Hana pak sedat. Ya. Yang lain?
0: Yang lain... Wakun... Lun Gisa macam.
1: Lun Gisa.
0: Lun Preh Lun Gisa. Tapreh Lun Gisa.
1: Tapreh Lun Gisa. Dari Yusran Yus.
0: Lun Gisa dari Malaya.
1: Dari Yusran Yus.
0: Ya.
1: Yang siapa yang dua?
0: Yang
1: kesah. Ya, Pak Menumpak. Salam-salam, silakan.
0: Salam-salam, lepun kerana sahabat keluarga. Selamat iman dunia akhirat.
1: Amin, ya Allah.
0: Kebaikan santik sahabat keluarga mandu. Kak Hayati, Bang Amir Mahmud, Bang Amri, Bang Basri, Pak Jod, Kak Hayati, Kak Diana,
1: Terima kasih Cik Mat.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaro Arihlun ya. Posisi kurang 50 menit pada Indonesia Barat. Taputa dua buah lagu. Lih nyenta pesawat roh sajan RRI Prosa. Lih ta pesawat roh sajan RRI Prosa. Bertah sambung lom acara Sirebo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok. Kewarelon kali tak pesawat ros sajan RRI Prosa Banda Aceh dan Bunda kali tak hadirkan dua buah lagu kebangisan dari Padang Tiji dengan Cik Mat dari kawasan Lambaru. Semoga terhibur. Tersambung lah acara siroboh yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warelon.
1: Waalaikumsalam warelon sayang Nurun.
0: Iya, Mak Cik.
1: Cik tak kong dah umat.
0: Oh, kalau kena pula ya.
1: Lepas tak
0: saya bantu. Yang kunyat. Aduh,
1: jumpi. Oh, my Allah.
0: Mau apa khawatir tak putar lagi Indonesia Raya?
1: Aku mau umat. Cik boleh lagu sama. Oh, boy. Kaku menang.
0: Hana kegiatan bengahnya, Mak Cik?
1: Di balik mana. Okey, mau salat pasti ada. Kamu kena elak kali cik lah.
0: Oh, menang.
1: Aku duduk pun nak kata elok nak mana orang lain.
0: Mana orang. Bukan man 15 minit ya lebih kurang ya. Iya Mak Cik, sehat orangnya kan?
1: Alhamdulillah sehat menurut Tuhan. Nurun sehat Cik kan?
0: Sehat
1: Alhamdulillah. Bukan sehat betul lah rumah raja kenan.
0: Ya nyangkuhnyan. Mak Cik, nyo tema aja tentang sikap tawaduk Mak Cik. Rendah hati ya, rendah hati. Dan beda aja rendah hati dengan rendah diri pun menurut Mak Cik.
1: Saya tanya menyuruh rendah diri, tanya tu semua juga berapa bek sombong tanya. Bek tak gegapnya nenek nenek gegap nantinya dah tanya konsep apa bek ni. Dalam dah hati menyatanya menyatanya kan yang cik sama sekolah ke Allah, bek sok tawaduk ke Allah. Bek sombong. Syukur alhamdulillah yang kena rezeki ya Allah.
0: Nyen rendah hati atau rendah diri?
1: Rendah lah. Gua pun yang diri tu kan hati mana rendah hati.
0: Beda. Ya beda Mak Cik. Rendah hati dengan rendah diri kan beda.
1: Rendah diri tanya mata ugut tanya baik tak paling ikut macam ikut macam yang ikut macam yang baik saja. Tak ugut yang nak umur buat gaul buat tanya. Nyanyi menurut lu ni lah yang pendapat di.
0: Oh ya, anak salah ya.
1: Dia macam, dia memangnya kan dia hati dia baik iri ke gop, baik sombor dia tak ugupnya. Hanya tanya dia gop dan dia nyanyi dah kau dia tahu itu dia bergerak. Bersuaduk ke Allah ni. Ini ada kita yang macam, oh my Allah ni hanya ligup. Dan ni akan ambil lagi ni. Suaduk ke Allah syukur, Alhamdulillah, saya tanya macam.
0: Dan berarti menurut Mak Cik rendah diri dengan rendah hatinya sama.
1: Sama nyo. Nyanya hatinya rendah hati kan dia dirinya rendah hati kare bak diri bak hati.
0: Kawere. Ana pak bantah. Ah,
1: nyo rendah hati nyo pada tanya kare rendah hati.
0: Oh, nan.
1: Nyo alu lagi nyo dapat go home nyo.
0: Oh, nyo go home bak lem nan. Aduh. Kawere. Ana masalah ya Mak Cik.
1: Mane ki demang bertanya ada pegah demang.
0: Siap Mak Cik. Lagu-lagu dah putar.
1: Lagu-lagu apa ke
0: Sabra Modern Kisar Yasin bah sampai hari. Okey. Orang
1: Jumaat Ronya. Dak dan Nurul salam-salam ke so? Salam-salam untuk kuis salon di Padang TV. Semoga sehat Ronya. Sport dari rumah. Tepat anak kemolan nama kalian sini anak Naturi Saipon. Anak-anak adik Lun.
0: Iya.
1: Alanya ke mana Cik Imak, semoga sehat kan. Alanya kata mau mana tu kan. Angkat yang hati tu, cik. Alih harus kamu tali, Pak Cepi, Mbak Mamut, Kak Eli, Kak Inang, Ayah Habib, Pak Basri pun lah.
0: Betul.
1: Ayah, Seradit,
0: Ibu Jaya,
1: teman-teman dua bah.
0: Iya, terima kasih.
1: Kenal ni yang sehat ni, rumah sehat badan, bersama teman, mungkin bezal ajak kawan tu, orang dah rezeki, tanya omong.
0: Amin.
1: Betul nak kalau rezeki kat teman dua dari rumah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Betul kamu anak Nuraini, anak penyanyi ibu, anak ibu, Nurun Nuraini. Alhamdulillah.
0: Sama-sama Nur kamu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Mandi-mandi dan rumah nak
0: salam ke keluarga rumah. Makcik.
1: Terima kasih Harumbo.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara. Dilikut Makcik gagap prehbak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Nurun sayang.
0: Iya Kak Nur.
1: Iya.
0: Gimana habar Ronyo?
1: Alhamdulillah, bagus.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana cuaca di Pulau Aceh?
1: Cuaca di Noro bertanya le uji mulai baru sampai Ronyo mata uji nggak ngarido ngananya ya subhanallah lah lomba lah ukur hati ya.
0: Yang kena. Orang jajak pulau, jajak lingkar pulaunya, hanya kejak ilai lah ya.
1: Lala
0: Kak Nur, nyo tentang tawadu, Kak Nur, sikap tawadu, rendah hati.
1: Rendah hati dengan rendah diri beda, kan?
0: Beda.
1: Rendah diri mesti nah. Budanya terminda dari ulunya kan, walaupun hanya nabasu dari tanya, tapi tanya rendahkan diri di ulun kan. Ulunya rendah hati, tanya pun yang gak nabasu, tak tu tanya dalam hati umat di ulunya. Nabasu ngadanya hanya marili, lalu rendahkan hati di hati ulun kan. Walaupun nabasu kesalahan dari ulun, lalu mundarkan diri di ulun. Beres dan jampu urusan urunya.
0: Kan rendah diri tapi kan?
1: Ya rendah hati yang lain bersyukur pada Allah. Nagu di baju dan yang bersyukur. Tak bandingkan dengan urung yang ada. Yang sekadar mata kan? Yang ini baju.
0: Siap Kak Nur. Lagu-lagu dah putar?
1: Lagu syukur untuk dari Mak Firah Husein lah.
0: Ya kan perempuan apa? Sambil-sambil silahkan.
1: Semoga dia nurun tak sabi. Berkah umur, berkah rezeki. Selama iman di ujian kira dan keluarga. Sampai kita suka dia nurun lari yang ke. Tak ni tu.
0: Makcik.
1: Makcik di lamaran. Jadi lari yang ke Kak Cu. Semoga Kak Cu tak sabi sih. Amin. Cik Mat, semoga Cik Mat berhati. Alina Kak Kak Kiana.
0: Teman-teman ya.
1: Okey. Alina teman-teman.
0: Terima kasih Kak Nur.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Nur dari Pulau Aceh warihlon ya. Dah dengar lagu ini yang gelakkan oleh Makcik puno. Nah Faedah Yasin Salbra Muda. Lainnya nah lagu ke Kak Nur di Pulau Aceh dengan judul Syukur Makfirah Husein.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Menanku warihlon dua buah lagu kalau tak hadirkan ke Mak Cik dari Lam Ara ngan Kak Nur dari Pulau Aceh. Tak sambung lam acara si Rebo, semoga terhibur Kak Nur ngan Mak Cik yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, na Pak Syafi'i.
2: Ya, cu'i.
1: Cu'i. Bukan cu'i. Cu'i biasa ke, ya?
2: Mulai gampang cu'i.
1: Cu'i. Tapi yang lagi-lagi rana kan, yang hai cu'inya. Atau nak arti je cu'inya apa?
2: Pernah?
1: Nak arti je cu'inyan. Masa gehai
2: kibat? Ya, arti je dia kan dari nama Syafi'i, jadi tahu cu'i.
1: Oh, cu'i. Pak cu'i.
2: Tapi tahu cu'i.
1: Sehat orangnya. Ya, kibat?
2: Kata-kata singkat entah.
1: Kata-kata singkat je. Pak cu'i, kibat habar orangnya.
2: Oh, bagai dia nurul.
1: Alhamdulillah. Hana nejak tahu orangnya?
2: Hanya dengar lebuli kacang ni agak besar kacang lah.
1: Buli kacang.
2: Kacang tu waya kan, kata.
1: Oh, ya, ya, ya. Untuk pegang kacang-kacang tojin ya, nah?
2: Kacang tojin, tepet. Ya, ibu dengar tu tepet lah.
1: Oh, menan. Ya, ya. Semangat ibu. Talim ke ibu apa?
2: Ya. Ni agak besar nurul lah.
1: Mudah rezeki awak dron. Ya, alhamdulillah. Ya, nyo Pak Syafi'i tanyo ta bahas tentang sikap tawadu urunyo.
2: Sikap
1: tawadu, rendah hati. Kiban menurut rona sikap rendah hatinya lenyan pu beda ji ngan rendah diri.
2: Tanyo hanjo rendah diri, kata rendah diri yang salah-salah je ke stres.
1: Betul.
2: Jadi tetap mendiri kalau kau kaya mendiri, ya satunya ya tak usah ke bandara.
1: Betul.
2: Dan tanya kan kemudahan ambil sombong. Dan tanya orang dia ku dah ada orang lain.
1: Ya.
2: Lalu dengar lupa AI dah rumah lah. Orang kaya dia kaya jatuh cu. Kau tak kuai nak itu lagi. Mesti kau mau sama. Tanya dia ulang.
1: Halo. Halo. Man sikap rendah hatinya Pak Iban menurut Rono?
2: Menurut lo kesabaran nanya wah.
1: Boleh sabar.
2: Ini tak boleh. Mana pegawai Aceh dia tak apa luar Lampung ke arah. Nampak tak apa apa Lampung ke arah.
1: Gimana?
2: Nampak tak apa apa Lampung apa Lampung ni apa patah.
1: Ya, ya, ya. Pak Syafi'i, lagu pelagu dah putar ke drone?
2: Pelagu hanya Dek Mata Biru, Doles.
1: Doles Marsal. Dang-dang Nurul. Salim-salim ke sini.
2: Salim. Salim tu Nurul. Semoga sehat habis. Selamat iman dunia akhirat.
1: Amin.
2: Memudahkan rezeki. Betul menjadi orang suci sekeluarga.
1: Amin.
2: Alam ke Makcik Lamara. Ke Sinur di Pulau Aceh. Ke Ibu Kanja Jaria. Rahmi. Cik Ni. Cik Mat.
1: Ya.
2: Alam, kalau tolong lah.
1: Dua road, silakan.
2: Ke Palima Sulung. Alam ke Solam, ke Pak Afan dan Omar apa?
1: Terima kasih Pak Syafi'i.
2: Ke Ibu Cud, Salun Cik, ke Ibu Andi.
1: Iya, siap.
2: Ya, terima kasih Nurul.
1: Sama-sama Pak Cui.
2: Kau nak ken?
1: Karena jarang Nurul dengar, dekemile. Unik ya.
2: Ya ya.
1: Siap Pak Syafiqi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafiqi dari Lamkawi Warihlon. Dilikut Pak Syafiqi kagak pernah bapak 7055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
1: Iya Kak Fitri, prebronya.
3: Iya deh.
1: Kak Fitri, gimana kabar?
3: Sehat, alhamdulillah pula bahagia. Tinggal hari lahir Kak Fitri raya.
1: Oh iya, selamat ulang tahun Kak Fitri ba. Mudah rezeki, sehat tabe, ya berkat umur, bagah merupok jodoh yang soleh. Yang gak takai kan ya? Yang cikgu bimbing katanya kan alhamdulillah.
3: Kemudian foto manulur ke Instagram.
1: Oh iya iya iya. Kan berbagah kan. Iya lagi doa kan jangan mudah rezeki jika halalkan ya.
3: Sehat
1: alhamdulillah.
3: Alhamdulillah bisa sampai kan sampai dari mana Allah kan anak berbukot jodoh sih lagi
1: hati amin ya. Kak Fitri nya uronyo bah sikap tawadu menurut Kak Fitri gimana sikap tawadunya rendah hati kanya ya
3: tawadunya kayaknya baik sombong dengan Nurul baik tak merasa roh merasa kita mesti lagi uru-uru pun dah si Fitri cantik kan macam Fitri ya kak cantik alam kak kiba-kiba jadi dia baik merasa sombong dengan Nurul
1: merasa orang lain han lagak lagi dan nyom nana.
3: Jangan pikir kalau Fitri ini lebih cantik daripada orang lain dengan Nurul kan
1: betul.
3: Jadi kita bersyukur apa yang ada kita harus bersyukur
1: again. Tarawat again ya.
3: Merasa sombong kayak bersyukur kali urung menu berang Dek Fitri yang cantik kan Dek Fitri yang kalem kan urung gak akan jadi bebek sombong lagi ya.
1: Ya ya ya dan
3: merasa merendahkan diri lagi harus percaya tayo lega
1: harus percaya diri. Nya kayak tak mau mbak rendah diri ya ge ya.
3: Nya.
1: Rendah
3: beda
1: diri.
3: Beda dari percaya diri, minder tayo lega kan. Lega merasa minder lega nurun kan. Percaya diri tayo kan.
1: Percaya diri minder.
3: Maksudnya rendah diri.
1: Dirinya minder.
3: Minder tayo karakter ini tayo minder sih. Hana pede tanya lega
1: nurun. Berarti menyorendah hati, hana sombong, menyorendah diri.
3: Minder tanya.
1: Oh benar. Siap Kak Fitri, terima kasih.
3: Ya menurut Kak Fitri ya orang baris yang lain kok macam pernah lapri ulah lega.
1: Masing-masing nggak pendapat ya Kak Fitri ya.
3: Ya.
1: Okay, siap. Lagu dah putar.
3: Lagu berge yang ubut ulang tahun nah.
1: Ulang tahun berge.
3: Jame Castro, Jame Castro.
1: Judul ji kiban? Ulang tahun nama.
3: Tu Jame Castro tu judul ji.
1: Berge. Nato buka lagu ya.
3: Pertama
1: nyohana dupu judul payah Nurubita nyohana Nurul
3: ha itu biasa tahun, ulang tahun
1: berge ulang tahun berge ulang tahun
3: nah
1: nyodang dan Nurul uba mohon salam ileh dan itu bi kadang
3: salam papa ke Nurul bersama sabi banyak umur rezeki bah tetap senyum, tetap gimana menjadi orang yang lebih baik lagi yang daripada berkobokan juga ber.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Anak ke mana penyiar Eric Prokut, biasa sabi. Anak ke Faisal di pada segi, biasa sabi mana keluarga penyambungnya. Anak ke Sof. Wak John di Jalan Genting
1: betul.
3: wak jo di kedai genteng, ada yang ke Erna di Lawaru.
1: Okey, siap.
3: Ada yang ke Eli di Pagair, ke Erna di Pelanggahan.
1: Ke mana Bandung ya? Siap, utah bergi ke perumpuk.
3: Okey deh, terima kasih dan terima kasih waktu di Nuroba.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuroji Misa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Fitri dari Darussalam. Dah dengar lagu Pak Syafi'i lah ya. Pak Cui. Lucu ya. Dan gelake buno lagu dari Dolores Marcel, Dek Mata Biru. Sajan ibu dan gedua dan gepulik kacang dan ibu dengar ge kuih tepit. Semangat ya, mudah rezeki.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Ngropet Budaya Anu Nanggrok.

0: Bergek ke Kak Fitri yang tengah ulang tahun dari Darussalam. Semoga terhibur ya. Selamat ulang tahun si Gatik Kak Fitri. Dan Bu Nopi kalihek bergabung nah Pak Syafi'i dari Lamkawi. Semoga terhibur. Tatambung lama acara sireboh yang kawai gepreh bak 886 Raco Ile. Bagi waris lu yang lain yang kena bergabung, silakan rat nemboi put 7055. Halo, assalamualaikum waris lu.
1: Waalaikumsalam, penyal cantik. Good morning.
0: Iya, Bang Amir Mahmud, kiban habar ronyo.
1: Nah, habar buat dengohnyo menyo kamu di Seputar Waila dalam keadaan mendung.
0: Mendung. Oh, gian. Iya, nyo berjana.
1: Di benda Aceh kiban.
0: Tabancit, mendung, mereduk, mangen.
1: Nyau doh.
0: Nah, tegang yang di Waila.
1: Memang Buklam memang sempat berdegi hujan dengan badai Buklam ah.
0: Badai lampu lah mah biasa.
1: Lampu sebagian naya mati, sebagian naya hana mati ya.
0: Oh, nah,
1: ya. Mati gantung tu minat tubang pikun tubang pohon kayu mesti nya memang mati lampu
0: ah. Biasa menyangin degar rawan mati lampu.
1: Nya tu. Memang cuma mati kecuali tu punya nak petir kilat lah.
0: Ya, ya.
1: Memang betulah hana putih hana gila. Kiban dengan tema di penyiar.
0: Tema je tentang sikap tawadu rendah hati katanya. Ya. Kiban menurut ya. Rona sikap rendah hatinya dan perbeda je dengan rendah diri.
1: Jadi memangnya beda orang, beda pendapat teman-teman. Tapi punya pendapat ulun tuan. Menyoikan rendah hati yang bertegi penyu suka untuk membagi yang boleh pegah. Nah, contoh boleh pegah. Bertegi penyu di rumah tu lah. Bertegi saudara katanya minta sedekah rumah penyu boleh pegah. Kan? Jadi kadang-kadang saya dalam kantong cuma cik 20 ribu rupiah untuk beli ungkut untuk tepuk sabar telur ungkut yang boleh pegah. Kenapa kebetulan tu awak minta sedekah dah hanjut tajuk umur 20 tajuk lah ukuran mesti 20 ribu baik putus asa pergi tamu yang minta sedekah buat tempat tanya. Jadi dengan tajuk yang terpegah juga sealah kadar baik pun 10 tajuk yang bertaji tanya kerana nilai dalam hati kita tanya bertaji merendahkan hati itu nah bertaji menghibahkan hati terbuka hati bertaji jadi punya hana rendahkan hati nyai kan batak ate punya batak ate walaupun anak mek lelaki sedekah wei hai jo nyai kan nyam batak hati manyo merendahkan hati bertaji itu terbukalah hati nurani getanyo yang timbul yang kebaikan yang boleh berkah. Nyam pendapat ulun duan. Jadi sabar tu pun berkah katanya.
0: Rendah diri.
1: Jadi merendahkan diri katanya yang hui contoh mesti dilon baru tanya na panan campri mesti mentemu pang contoh bergaju 10 juta berkah. Jadi ikan tu lah awak sampai Oma, bami letak pang kali yang mutuk-mutuk situ juga. Jadi dengan lu merendahkan diri lu, lu aku pegak upanen tuk situ juga. Ini kadang-kadang aku melampung membodah lah anak jiwa. Paling mutemui 2-2 juta sekian lah. Yang kita pegak lah. Hanya berarti merendahkan diri getanya yang boleh pegak. Jadi nak cik perbedaan. Berarti back and take pegak. Dengan tingkah laku dihina-hina katanya bukan masalah yang terpeduk je. Kaitan mau masalah sistem penghinaannya. Panena manusia yang ingin berdiri harga dari tanya diinjakkan lego Cik Nurul kan.
0: Betul.
1: Ya, punya pendapat ulun tuan. Man lain mah pun pegah hati pegah lek ngongo yang lain lah.
0: Ya kabar eh.
1: Mah pun nada mahal lah.
0: Man menyo ka menurut drat lagi kan? Kaki lagi ni leh.
1: Ya, dia hoi setahu ni kalau ke ban. Kalau nak lu kau belajar ti bab penyiar yang pegah pegah.
0: Oh benar. Antuk bab ujung Nurul beri kesimpulan je.
1: Nanti
0: pasti bak ujung kan Nasyid Nurul baca kesimpulan ji kan?
1: Tengah
0: insyaAllah Nurul cik mandang tanpa tepuk cik taban lagi urunya.
1: Kau untuk ngomong-ngomong kakak tak ada hanya tempat kita bong. Karena berhubung berarti ini undang ngon yang tak kawal. Berangon lun berarti yang tak mong buat ini melabukkan. Jadi dipegah lagi. Dipegah apa dulu? Ini memang lucu. Pergalai pegah kan.
0: Okey, siap-siap.
1: Nah, tapi bahamnya menyojit. Katulunglah opal normal kak Emma penyian buat lun. Oh, sedangkan lun tu wahana lumui. Jadi, itu lagi. Kalau ke lah lumui kak Emma penyian lun. Kamu pegah habar. Maka pegah dulu. Lelon, jangankan nomor peribadi penyiar telah ke, nomor ngongon yang tanya tamong berarti siapa kena, siapa kena, tu unagan, tu ubitong berapa lelon, saya kejujuk di KMA berapa ulun tuan. Apalagi nomor kawan telah ke, berarti memang nak kode acting penyiar yang terbukti, hanya terbuka hari untuk disebarkan nomor HP lelon. Jadi yang tu dengan tema juga berhanya berarti, tengok-mengok dan lalu aku melangkah abang LA ke dia punya abang baik-baik satu umpan yang hanya di tengah orang malam cuma terjadi itu cuma galak dia dengar tu
0: lama
1: hanya masalah tengok jahat ini kenalan kan.
0: Ya, terima kasih Bang Amir
1: baik-baik jadi
0: lagu pelagu dah pedang
1: pandang je Bang Mendung-Mendung
0: mana lagu hanya dah pedang lagu uronya.
1: Nah, mak nak kawai tam mop lon mak lon ku be yang hidu ah mak. Ini hoi lagu buat bab punya ya.
0: Lagu apa?
1: Nyo de je nak kata pada dia lagu nyu lah. Lagu Ramlan Yahya ke je?
0: Ramlan Yahya kawai buno yang buka pintu tiroboh buno Ramlan.
1: Lagunya Fatahillah.
0: Fatahillah galom, apa judul Fatahillah?
1: Pengorbanan mentang oh.
0: Pengorbanan cenro e le be. Pernah kita biat. Dang nuro e silakan salam-salam. Keso.
1: Salam ji dan memang kalau kita buat memandu makan yang nanti nyak dengan ibu sebelum ke lulung tu bang tanya. Jadi ko boyong karena di gop ni lempan lon bate ji. Ngobongong tidak ji lon lempan ngobongong ti lau menang kan. Dah aku balas dengan kelempakan rumah yang boleh pegah. Jadi kandem ni buat kat Eli. Orangnya buat Pak Bateri. Orangnya buat Ihsan yang di Padang Tinggi kandem ni. Orangnya yang kata mau walaupun hanya di kandem ni nak jadi masalah. Kau ni kandem bermadum yang boleh pegah.
0: Siap Bang Amir Mahmud.
1: Buat penyiar cantiknya. Bagi ni salam yang teristimewa the best, the best. Untuk dikenang sepanjang masa.
0: Siap Bang Amir. Terima kasih
1: Kakak buka. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Amir Mahmud the best dari Woyla. Dilikut Bang Amir Mahmud kegepreh bak putujuh nali melimong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
0: Aduh ya Allah. Kahe buta-buta age kanda.
2: Oli. Bangun aku.
0: Aduh ya Allah. Nalut. Ngompi jalan dulu leweknya ujian. Padega mati rua ya.
2: Licin kan?
0: Licin.
2: Licin. Tanya kat Tuhan buta gagadro.
0: Lurah anak pegah apa?
2: Gagadro pun galut.
0: Kanda jaria. Nge sehat uronyo kan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mangat dah cuacanya untuk dah rapat dengan pulau kapuk ya. Kanda, ini orangnya tentang sikap tawadu rendah hati ya. Kiban menurut kanda rendah hatinya ciri-ciri ji dan beda ji.
2: Iya, rendah hati urang hana sombong. Bisa bergaul dengan siapa saja bisa kan?
0: Iya.
2: Dengan orang tua aja, orang tua orang kacin gitu, orang kaya aja. Benar sih, nyanci ke gerakai anak-anak rap.
0: Sopan ya?
2: Sopan, orang tua. Pokoknya jangan anak mijit dulu.
0: Iya.
2: Bisa dibawa ke mana saja. Ini rendah diri. Gak merasa canggung kanyo. Anak pidi. Jadi agak budak geken.
0: Ketua lah dong.
2: Anak pidi juga kena juga genyan. Aduh, manggol lah. Ulang daduk ngorong cantik-cantik, ngorong kaya-kaya. Adanya gak juga merasa rendah diri itu
0: gedung. Merasa drohana yum ya?
2: Gak nyangka lah kira-kira. Memang sebenarnya dalam agama anggap bici benar kan?
0: Betul.
2: Nanti tanya menilai droh cilakinya. Tanya harus berusaha lah kan?
0: Betul.
2: Menangku tanya manusia. Saya merasa ngonggok. Lorinya kan lori olahraga ke, orang kaya ke, itu banyak kenal. Yang kemenang
0: lah. Ya, padahal kan makhluknya kan ciptaan Allah ya. Padahal kan lagi pegah bahwa manusia.
2: Allah mantan mana kebeda-beda. Kajian kebeda, waktu singo ke temannya orang gede.
0: Manusia.
2: Ino anak beda-beda katnya.
0: Betul.
2: Rasim besar inong, besar agam. Bro pegat. Anak beda-beda katnya. Tengok ke beda waktu ide ke temannya. Pakiban ye, yang kita jauh. Nantinya ide beda katnya kan?
0: Ya, betul.
2: Katanya semua haji mandum nanya ciptaan katnya.
0: Okay, siap.
2: Ya,
0: Kakanda. Kabere. Lagu pun lagu dah putar kanda. Tengah lom tam. Tengah lom tam.
2: Surat muke lah bo.
0: Surat muke.
2: Nak dengar.
0: Dari tu.
2: Dari nyanyi situ. Hai.
0: Surat muke. Nak lestari.
2: Oh mana tu tu patut kalau dunia.
0: Pokoknya yang muke ya.
2: Yang muke zaman tak nak pakai telefon.
0: Yang kena.
2: Surat muke.
0: Makanya tulisan orang zaman muke gede kan. Lagak-lagak kan.
2: Boleh. Surat-surat muke ngambung-ngambung ya tu.
0: Oh duit Allah. Perjuangan ya. biasalah ya yang nak pengalaman nyemen.
2: itu hanya gurauan ya.
0: Oh iya. Baiklah.
2: Terima kasih. Salam ini.
0: Surat muke Leni Marlina na Ridwan Z nah yang tah kanda.
2: Enggak betul bayi.
0: Oke siap.
2: Salam ke Pak Amir Mahmud ya.
0: Ya betul.
2: Wailah Wak Melabu. Kenang dah kuputus.
0: Iya.
2: Nah, nak kerja ni, nak lu kerja tu. Bawa melabu si.
0: Dengan.
2: Habisnya. Bunuh saya Bang Pi Ing ya.
0: Pak Jami I. Bang Pi Ing. Gampung rumah Cui. Cui. Menyata jak rumah berarti. Menyata minta rumah Pak Jami I. Nandu Pak Rumah Cui.
2: Dah, ya Cui dulu Bang Pi I.
0: Bang Pi I. Aduh, ya Allah. Nah, panggilan roh kita tanya.
2: Panggilan roh. Doa-doa paling maju lu.
0: Iya.
2: Ya, nak ke mana-mana maju ber?
0: Siap kan dah.
2: Terus semoga. Ini sampai sore ya?
0: Iya, betul.
2: Iya, betul. Itu merupakan satu ibadah. Ini nanti untuk gede Allah Ta'ala.
0: Iya, nak cahat runen macut ya?
2: Ya.
0: Amin, makasih Kanda.
2: Selamat malam Nurul Be.
0: Jut.
2: Terima kasih ya Doa Be.
0: Sama-sama.
2: Semangat terus.
0: Iya, kabere.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Jariah dari Lumbata. Tadengar lagu Bang Amir Mahmud Elena Pengorbanan Sajan Fatahillah.

0: Menan ke warilon dua buah lagu kali kita hadirkan ke warih gedanya Bu Nona Bang Amir Mahmud di Wailangan Kanda Jariah dari Lungbata. Semoga terhibur. Tersambung lama cara sirboh yang kawai gepreh bak nemboi 886 taco ile. Bagi warih lon yang kena bergabung silakan rat nemboi 47055 manteng kosong. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam, warilu sayang.
0: Iya, nak Kak Yana.
1: Apa warih?
0: Sehat, alhamdulillah. Kak Yana gimana?
1: Alhamdulillah sehat sih. Ino angin badai nurun.
0: Angin badai. Di tino lagi ancit. Ya, maka ji oh tata bit ya tu.
1: Ipu pak pupo nurun. Bedu nurun ipu pupo.
0: Nengkenya nurun hayut bak nurun tebit yang kena takut te melayang. Lagi bendera ya.
1: Musawak bak tawar RRI intinan.
0: Siap kaya na.
1: Oh, tidurul lah, tidurul.
0: Nengkenya.
1: Bom tawa bak tawa nang padang inang kan?
0: Menjak po ya.
1: Mantap. Kaya nak gede pesawat, bak pesawat di anak galung kan.
0: Di anak galung je awak.
1: Menurut angin dari durul kena kan tak enak gede pesawat.
0: Jangan gede utimu, Pak.
1: Okey.
0: Okey.
1: Ya, nak kesang rumah ini, gede pesawat aja.
0: Kak Yana, nyoba sikap tawadu Kak Yana, rendah hati. Gimana menurut Ron sikap rendah hatinya dan pebeda ji ngan rendah diri?
1: Memang rendah hati yang rendah diri dengan merendahkan diri yang beda kan. Nya sikap tawadu ulah dah. Sidro-dro urang yang urulnya. Nah sikap koknya yang memang hana sombong walaupun koknya pangkat hebat, urin kaya, urina harta, urina ilme, urina jabatan kan. Tapi koknya hana angkuh, hana sombong. Karena kepikir pun mandungan pemberian Allah. Hana gila hana pun hana gila pujian di bahasa Indonesia.
0: Betul. Kan? Padahal orang lain kahek puja-pujanya nah.
1: Urulain puja-puja, tapi kan biasa mentek. Karena memang orang yang enggak gila pujian, hendak orang lagi yang dipujo kadi ek bahu menan kan?
0: Ya betul.
1: Soalnya mau menerima pukul saran-saran go, pukul kritik go, yang penting terima urang lagi. Ini urang lagi yang si lembut, nurul, sederhana, walaupun kaya tapi penampilan sederhana, hana yang wah gitu kan?
0: Betul.
1: Yang galak tulung-tulung. Bagah uhate urang gafit nan bagah ketulung uhate dah ceritanya nan. Jadi hanya urang rendah hati memang lagi kan urang yang hebat tapi hana sombong, lebih dewasa kok lebih menghargai urang lain ya.
0: Betul.
1: Namanya
0: rendah diri
1: yang rendah. Rendah diri kan merasa minder dengan kondisi drogu. Mesti kan Nurul jaklah ke misu. Nurul urung di rendah diri kan. Ayo kaya nan tu awak dan wajah lagak-lagak. Tu awak dan inan hebat-hebat. Tu awaknya kaya-kaya. Tu awak cantik-cantik. Jadi merasa rendah diri. Hana kibasa. Hana pede rasa awak di.
0: Hana gebuh yumdro menan ya.
1: Padahal kan hajit lagi kan ada banyak manusianya kan semua sama kan?
0: Ya betul.
1: Yang membedakan cuma amalan dan nyaman tapi orang yang karena itu rasa minder yang rasa rendah diri dengan kondisi bro gimana karena hebat lagi gop, dan bahaya kan?
0: Ladom haik musaha le ya karena kau hati hawa ya.
1: Merasa kibas karena alahai kujalo. Doa.
0: Karena layak.
1: Hana layak bercampur. Padahal namanya kita berteman, lalu melamungon pihan. Alah saja awak kah mentah. Lu hae awak kah hantu. Lagak-lagak tak baje. Itu awak kah putih-putih. Itu awak kah sadu dengan perti ibu-ibu. Itu awak kah sadu dengan perti urung nak ilmu agama di tinggi yang sebenarnya. Padahal sebenarnya menyatakan ikut tanya akan bisa berubah seperti yang lagi tanya pegah kuno kan?
0: Betul.
1: Urung berilmu tingginya dengan nak ceramah gitu-gitu apa tanya kan bisa Tacok sabar
0: pengalaman. Pengalaman.
1: Pengalaman.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi punya merendahkan diri, kan? Yang rendah diri, beda. Merendahkan diri, tidak ada apa pun. Ada ibu Jonegap yang termasuk tawadu, kan?
0: Betul.
1: Merendahkan diri, kan? Ibu Jonegap tanya, Allah anda apa nih? Nalu lagenya. Dia sama. Umatnya hebat. Nah, letak pahala. Angkat sembahyang, sembahyang dia. Kasih puasa Senin Kamis. Panena biasa mentang tanya penting tak pubut urusan pahala segala macam kan urusan Allah ya ulang disebut ya.
0: Iya.
1: Ini urusan tawadu orang yang khusus rendah hati.
0: Rendah hati
1: itu hana bangga dengan apa yang hebat. Oh iyalah makaji pubut sembahyang. Yang kat tinggi hati kan,
0: ya. Kat hidup bambung ya, tak kabur ya.
1: Tak ada kabur. Jadi orang rendah diri sehebat apapun dia, sealim apapun dia, seanya orang hana itu pun. Karena memang sih hana dibanggakan tuh yang dipubutnya.
0: Iya, betul. Siap Kak Yana, terima kasih. Lagu-lagu Nur Putah.
1: Lagu ronya Husni Al Muna kan ya elek.
0: Galom, apa judul?
1: Riwang ah?
0: Riwang, nya kamu lompok ba?
1: Nya hana riwang hati jadi lah.
0: Hati nasib. Kawai nariwang.
1: Riwang mentar riwang. Okey. Selalu pun tak kenuro, semoga sehat, berkah umu, berkah rezeki untuk keluarga.
0: Amin.
1: Salam ke mama ber.
0: Good, terima kasih. Salam cik ke keluarga Kak Yana ber.
1: Amin, terima kasih. Kak Nana, kam Kak Yana ya. Dan salam lagi Dedek Nura. Kayak ada Dedek Nura. Alah, jam. Lucu dah, boy. Apa dah buka? Si Kana pun itu, oh, kan dulu. Yang tu yang tu pun pun awet muda mak ini naji.
0: Bes. Gak lah lagi kan tenang hati kan.
1: Ya, tapi dah pun dah kem mungkin itu. Mana pun tanya dah mulek kalikok kan ketika babah-babah gaira-gaira gede.
0: Ulok ya, tapi the game ya dia.
1: Diulok lagi. Dia orang bergen kan lah. Dia memang diulok. Lagi panggilan yang kena lagi.
0: Menyek-nyek. Galak ugaru ya. Amin. Ya.
1: Ulunya ceng kadang mangguna mandum Nurul ke Dek Titi, ke Kak Aisyah, ke
0: mantu-mantu dulu lah, siap. Makasih Kak Yana.
1: Makasih Nurul, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana Lebanon. Dilikat gak nyan. Ya, bagi warih lo yang lain yang kena bergabung silakan rat 2 boh 6 boy 0651 7055 ngen 0837 11 886. Mantang nawate sekitar leploh. Leminat tu ya. Lebih kurang puluh leminat tu ya. Untuk arahilon yang kena bergabung silakan. Red 2 buah 6 yang kalian Nurul sebutkan. Untuk tema mantang saban ya. Tentang sikap tawadu, sikap rendah hati kita nyopu beda ji. Sikap rendah hatinya ngen rendah diri dan kiban ciri-ciri ji untuk jen pegah warahilon ya. Dan menyona kena tamah tentang manfaat ji. Silakan ya warahilon yang kena bergabung kage prehera nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahilon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Sonya Nurul pegah haba.
2: Ya. Rumaru ni kan.
0: Rumaru.
2: Suar Aini dari Batu.
0: Ibu apa?
2: Nur Aini dari Batu.
0: Ibu Nur Aini, oh mak, saban lagi mak Nurunan.
2: Awak dah lengur ni, kalau itu lengur sakit, kalau mahu tu sekut ni.
0: Oh ya Allah.
2: Mak dah lengur, awak kau bergabar kalau itu, kan sikap tu.
0: Iya.
2: Adik ni nak, dia tidur, dia tidur, sebab dia pun tidur, dia tak mahu nombor apa. Cuma lo ni kan lo nana jilun sam anjilun nyai le le lo nyo budu biru le lo muka nampluh ni.
0: Ya.
2: Manam duri yang nungkan dajar ya lon. Tidak lo
0: tak. Oh menan. Salam maturi Ibu Nur Aini ba. Ya, ya. Dipat saknya Ibu Nur Aini pegah.
2: Batoh.
0: Batoh. Oh ya ya ya.
2: Pegah pula Ibu. Amat amat halma ini.
0: Nyanya. Nyan tengah tidur di rumah atau naurin?
2: Tidur angin.
0: Oh menan ya ya.
2: Angin yang mudah rezeki.
0: Oh mudah rezeki kan? Be salim ke keluarga.
2: Kaji je beres.
0: Jut. Bagaimana Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam turi Ibu Nur Aini di Bato. Sehat habis ya Ibu Nur Aini ya. Bagaimana pula? Dan semoga keluarga agaknya bermudah rezeki ya. Berai hati katanya ya. Untuk terima cobaan dari Allah. Tak buah cobaannya kan berarti Allah anak sayang katanya ya. Warahilun ya. Lagi tak lupa bahwa Allah sayang ke katanya. Maka aja gebi cobaan ya. Menyok. Ketanya hana gebi le cobaan, bisa jadi Allah ke hana gepuli le ketanya. Legian ya. Dan dengan cobaannya ke tanya ya ka gebi kesempatan untuk daduk di rumah, untuk da buat ibadat di rumah ya. Hana payah terfikir le buat di luar. Legian ya. Tiap-tiap si pupu yang gebi le Allah pasti nah hikmah di balik je. Dan semoga bersehat tabik ya warih memandum yang tengah nepanto di Pat Mantan. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silakan mantang Nurul buka ya. Dua buah nombor yang kali Nurul sebutkan 0651705 dengan 0817-67-88-88-6. Dan menyogoh lomna urang tamong ya, mungkin karena cuaca pih lagi le yang mati lampu, gak ada sinyal ya, jaringan hanapa ya. Tak dengar lagu ilham han dari Husni Almuna taknyo yang gelakkan le Kak Yana di Lebanon dengan judul Riwang.

0: Ropet budaya anu nanggrok. Menan kewarilon lagu kali tak hadirkan ke Kak Yana dari Lebanon ya, lagu yang gagalak elegannya. Semoga terhibur dan tak tambung lama cara si reboh yang kawai gepreh bak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Yana Lesu ya. Halo. Mungkin kagetren. Dan bagi warahmatullahi yang lain yang kena bergabung, silahkan red 2 bonemboy 0651 7055 0813 67 88 86 ya. Mantang nawate sekitar leheb lo leheb minat tu untuk hadirkan lagu untuk tetanggapi tema dan tatup acara sireboh ya. Mbak Pohwa belah teng itu akan taputah muratal, pengajian muratal sembari kita nyopreh pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang langsung tarilai dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kagepreh Mbak Putu 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kanyohanasu. Halo. Oh, duh kare. Tayang hari tebak baknya nih abak put 7055 agak kerebacut untuk tam gantung dan menyo keadaan pih kadang dengan kurang-kurang pah ya. Kurang jaringan, kurang keng ya. Dan diliket yang kare taknyo kagak preh bak nambah 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya, dengan Sonya Noro Pegahaba.
1: Yang Cik Dolah biasa.
0: Cik Dolah. Cik Dolah nya tu radio agak rayak bacut. Kalian bubuk nah.
1: Kalian bubuk pakai nya pakai remon.
0: Oh pakai remon.
1: Pakai remon.
0: Hayu dah radio aron eh. Hana payah haja.
1: Oh tu tak ada lah elah yang pakai dah kalau mentang menjiuk pakai pubi.
0: Eh tinggal boh ceklik mentang langsung.
1: Dia makin nuka kan makin maju ju.
0: Betul. Mak dia kau mupok apa punya maju dat.
1: Ha?
0: Mupok punya maju dat.
1: Kau baik maju, maju, ni maju bersahat, baik maju anak sahat.
0: Maju bersahat, ni, ni, ni.
1: Baik boleh?
0: Betul, Cik Dolah.
1: Cik betul, ni awak, awak boleh kering betul tapi anak tu yang salah.
0: Yes, ya, ya, ya, ya. Cik Dolah, gimana apa orangnya?
1: Oh, yang apa, sehat-sehat dah, mentong.
0: Oh, Alhamdulillah. Tengah lipat, no, Cik?
1: Nyo tengok pengen awak inang bersingkut kan.
0: Oh nan, pekuah kena
1: bawa yang belongkut lampu lo.
0: Oh, je orang nak belongkut nah.
1: Han pekan dah orang pergi kan dah jap je je.
0: Oh nan, dua ni jap.
1: Han jangan je dah jap leh ada dua je.
0: Aduh ya Allah, getak tweet.
1: Wah, monyo ya belum gula ke dia lama ru, ya belongkut lampu lo kan.
0: Cik minta baje oh ha, menyajak dua.
1: Cik puji-puji, oh, nyotot je, anak pah tu.
0: Anak pah tu, agak tak, oh.
1: Oh, ni dah jantin lah kering, kan, tu orang.
0: Nyengguhnya.
1: Yang dapat, ya dah
0: jah. Oh, ya, ya, ya.
1: Ni puji, oh, puji. Kenapa, Nay?
0: Ya, berpanjang cerita, pokoknya, jatuh Honda, ya.
1: Oh, nak putar pegah tu, pat nak gara-gara, oh, puk kamar angin macam tu, dengar dia piyo dah, jiku fi, ya, Nay. Ni cik lah, kan, dia piyo, tak. Buat teh sehat tak paju apa yang nak.
0: Apa yang nak?
1: Yang tak sakit apa lah.
0: Oh nan. Man sebab gara-gara tak paju apa yang nak. Duk sakit kan.
1: Ha ni kan aku tak tahu olahraga. Yang boleh tak jajak mengong-mengong.
0: Oh nak. Olahraga ha, lagi.
1: Bunuh mana tu boh kayak. Apa ya, ya healing pakai sepeda dah.
0: Eh dua sikit.
1: Ha si haru dua ni terah. Tak lah jalan tu.
0: Siap, siap, siap. Memang sweet tak tu.
1: Oh, yang kini tak dayung supaya nanti canggih teruk, tak lah jalan tu.
0: Betul-betul.
1: Kalau tak jalan, ada orang tu, tak lah jalan tu. Cik lagi lah ni.
0: Cik kamu pula lah tak ni, cik anjir jauh. Cik Dolah, saya tak ambil Cik Dolah apa, saya sajan ibu apa?
1: Ya tadi ni alhamdulillah lelaki dah bersehat ni. Nyo pita pun tangga ke petang hang bulu enggak tanggung aja.
0: Nyan.
1: Nyo pergi put oh lah baru pergi orang yang pergi tengok pergi lu tak pergi orang tening kerja.
0: Oh hayu tak waron.
1: Tu orang ayah pergi lah orang ni.
0: Yang ke nyan.
1: Mala prele ikau.
0: Mala prele ikau. Tapi ada ikau kan bak pay makan kan, hana ikau banyak. Makan di rumah kan. Cik dah.
1: Ini moden. Moden ini moden atago kau saja. Nyata roh ikau ya tago ikau. Ni si lagi yang. Yang nak lemah tago. Ada roh yang nak anak lemah tago.
0: Ya ya.
1: Kau yang udik mas bantu pergi mana yang anak buah kau mana lagi.
0: Gimana pegat harus tak ikuti.
1: Agak nuruji, agak pointah li bos. Tak sana kan, dah ujian dan kibar mentah bahaya.
0: Ya, betul betul. Cik dolah, yo tak ada mong lam tema ya.
1: Tema ni lah, nak lengok lah menokong belum ya belanja.
0: Oh ya ya, nak masalah. Tema ni tentang sikap tawadu atau rendah hati. Kibar menurut drone ciri-ciri orang na sikap tawadu. Dan menurut drone, apa beda aji? Sikap tawadu rendah hatinya dengan rendah diri.
1: Tawadu yang berarti orang terima apa yang ada. Sehat sakit ni alhamdulillah. Pergi sehat Allah. Alhamdulillah pergi sakit alhamdulillah. Cik dah nak mengeluh dia.
0: Ni dah mau buat syukur kan.
1: Yang kena ulama sabar lah.
0: Menan.
1: Mana baik hati pergi sakit nak ikhtiar macam tu. Ikhtiar lah usaha ada yang. Ganti tak kena tak kek go. Mesti nak tadung roh nak tabu ubat apa kang gemah je nah.
0: Nah ni.
1: Eh oleh.
0: Betul betul.
1: Mesti nak na itia usaha ni mesti tak kek go dah belo batu kek go. Yang pun boleh kan tanya Allah yang pun boleh. Ya oleh.
0: Nah.
1: Ya, mesti tawadu orang pun sabar kan ni. Sabar. Selama sabar.
0: Sabar.
1: Mesti cunoro noro kan gelon lah. Lo imro ana ana lembala.
0: Nah.
1: Nah sebalik ni lo kengeran tan ini nyan sabar
0: kan. Yang kita mau sabar kakak tawa tu.
1: Yang kita mau dalam tayo udik man ka kita mau tawa tuan ka ikhlas lah udik ni. Apa pun apa mentang terjadi itu udik tayo kan siap menerima tayo.
0: Ya ya ya. Apa
1: lepeng pahana peng apa sehat apa sakit siap menerima.
0: Siap. Man menye beda je rendah hati dengan rendah diri putra.
1: Ni rendah hati dah yang biasa nanti lontuk puyan nanti lonjok orang tempat-tempat rumah tajung sayang rasa kasih sayang sesama nah.
0: Menan.
1: Eh mentak kalau engkau susah sayang dah timbul rasa iba dah. Yang tilong dia bawa contoh ke rumah lu le bam tam tu telempak bam tam bagi-bagi orang tempat rumah. Orang lain kau nak bam tam lah jo bam tam lu.
0: Menan. Dan nak menyo rendah diri.
1: Ya, rendah diri. Tengok ni, dia pergi hero ni, anak napah je kan. Dia pergi hero ni, anak napah.
0: Dia pergi ni, maksud je, kibang, dia pergi.
1: Merendahkan diri, tengok anak agak cerita, pekek lagi.
0: Pekek lagi. Lagi
1: merasa. Nanti kita dah ajak, tak lagi lonjak nyawa ini, dah ajak jalan-jalan, datuk tilok tiba apa, anak napah je kan. Datuk bagi anak-anak lagak, anak-anak mangak cik.
0: Menan.
1: Merendahkan diri. Datuk dah lah selalu, tak cawak orang terbuang. Ia lagak, dia orang anak peng orang lain. Ya, tapi datuk dia lah belagak macam. Datuk bagi langgleh orang lain, yang wangi macam.
0: Ya, ya,
1: ya. Berarti dia lah lonjak nyawa inong. Nanti datuk dia lah terbalu. Ia lah orang main kalau rumah awak. Lintu kat dua, lina muda dah, lintu dia lah selalu.
0: Okey, siap.
1: Tak nak apa cik kau ni.
0: Siap cik Dola.
1: Ya, ni saran dari lu.
0: Okey, siap cik Dola.
1: Malu menurut lu ni, kenyang yang betul dah menurut anak lu lengah lu.

0: Salam-salam silakan.
1: Salam ke Kak Cut hantar telefon ni ya?
0: Kak Cut ke purna tugas ke yang ke habis tugas?
1: Kak tugas dengar.
0: Betul.
1: Orang kau kau yang pegah dan yang dengar nya gua. Tanya pegah dengan yang dengar. Kamu balik.
0: Ya, yeah, betul-betul.
1: Okey, salam ke Kak Cu bersihat tapi Kak Tuan tak apa teruk tu?
0: Kak Anggi.
1: Anggi, Kak Anggi. Kak Anggi, Nurul. Lelaki orang bersihat tapi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Yang ngongon yang kata mong menokon lun. Mentara menokon nak lengok nak lun tutunan eh.
0: Iya, hana masalah ya.
1: Jadi, tuan kata mong menokon. Lelaki orang bersihat tapi kita mong tipu tapi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Cik Dola.
1: Okey, ni siapin menjak Jumaat ni. 20 minit dia jak Jumaat.
0: Okey, gak berjalan.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Dola dari Ulek Karing ya. Dah dengar lagu Cik Dola ni leh. Puno na pulau Aceh. Sajan Sabirin Lamno.

0: Papet Budaya Anu Nanggrok. Menan kuarelon lagu kali tahadiarkan ke Cik Dolah di Ulekareng sajan ibu ya. Semoga terhibur. Tersambung lo macara sireboh yang kagepreh bak petujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam, Mereka.
0: Iya, Oma.
1: Iya.
0: Kiban habaronya, Oma.
1: Habaje.
0: Alhamdulillah.
1: Nurul lagi antit, ah?
0: Lagi antit, alhamdulillah. Oma, bapak Kiban?
1: Sehat, Mami.
0: Sehat, alhamdulillah. Hana kerja ulah uti uronyo ya? Hanya kerja ah?
1: Uro Jumat.
0: Oh iya, uro Jumat. Uro Jumat memang hana kerja ya?
1: Iya.
0: Man menye lagi yang angin biasa hana kerja, Oma. Hanya kerja sih kan?
1: Oh, nasi kerja.
0: Nasi kerja ah?
1: Pasrah Pak Ilahi.
0: Luar biasa perjuangan ya. Salim ke Pak Afan.
1: Perjuangan di atas segalanya ya.
0: Iya. Oma nyoronyo bah tawadu Oma. Sikap ya. rendah hati ya. Kiban menurut Oma rendah hatinya dan pebeda jingan rendah diri.
1: Nah, kata pepatah koi. Apa yang tu omolono?
0: Oh, dengar ipo apa? Tiak nak kena taboh ya. Nyawa punya punya anak bayi bukan iper lek apa ya?
1: Ya. Tapi ya. Nah, kata pepatah. Rendah diri, pujuk siput meninggi diri.
0: Menyo ureng rendah diri.
1: Ya, pujuk siput meninggi diri agar tanya hanya sifat ketabur lah.
0: Ya, nyen kita mau mbak rendah hati berarti ya.
1: Rendah diri itu tanya bersesuai lah tajak melaku tubuh terkajuh melaku harta yang kita pedah apa ni nak pulih nak pulih baik bangga-bangga roh lah baik dia dikabur ke nak
0: ya
1: benar kamu buat buat nyanci ke buka
0: oh nah ya sesuai ya ya rendahnya rendah hati perendah diri yang Oma pegah tanya.
1: Rendah di capa rendah draw lah yang baik antena urung agak urung gusuk dada kan lah.
0: Man beda je dengan rendah hati ke ban?
1: Rendah hati tanya mungkin nak hangga apa nyana tak ulah dengan tayo neri nyana tayo nyana hangga pun tajuk bacut lah nyana kuasa sayang kasih sayang lah.
0: Oh, iya. Okey, siap Oma ya.
1: Iya.
0: Silakan Oma, lagu pelagu tak putar ronyo.
2: Rogo tumpuk di nurun.
0: Halo Oma.
1: Iya nak.
0: Lagu pelagu tak putar ronyo.
1: Lagu anu yang putar sabah ba.
0: Okey, siap.
1: Iya. Salim ya.
0: Iya, silakan.
1: Untuk Kak Yana, Kak Anis, Kak Eli, Jukari, Bang Rusli, Waida.
0: Bang Amir Mahmud.
1: Iya, saling hormat ke Gonya, nah.
0: Terima kasih.
1: Kak Su, Kak Anggi, dan kemulain Mandum, nah. Nah, kerana selamat bertugas, sukses habis, selamat imam, dunia akhirat ya.
0: Amin, ya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Afan. Ya Oma, terima kasih ya. Getamong Pak Afan dengan Oma ya. Dari Cot ke Eung, semoga sehat tabe, bumbu bahagia dan mudah rezeki ya. Warihlon yang kena bergabung yang lain mantang nawate bacut ya. Lagi tapi untuk ta sambung lom tanggung tak dia warihlon ya. Dah putar lagu ke Oma mantang ileh lehnyan baru datuk acara sireboh untuk edisi uronyo. Nah, Nurul persiapan siapkan dari Lea Amalia dengan judul Medelat Tubuh ya. Dan Te Na Taboh Te, lagu dari Tengku Kana Rizki dengan judul Genasih Allah.

0: Manan kewarilon dua buah lagu kali tak hadirkan Nagenasi Allah Sajan Tengku Kana Rizki dan Nale Amalia dengan judul Mendelat Tubuh dari yang gelake puno ya, gelake Nurul Pilihkan puno le oma di cot keeng. Semoga terhibur ya oma ya, dan memandu warih-warih yang senang dengan dua buah lagu saknyo ya. Warihlon kapo tiblah lewat 55 minit waktu Indonesia bagian barat. Terimong nasih warih memandum yang kali bergabung dalam acara Sirbo siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Uronyo Jumat Berkah ya 15 Mei 2026. Sajan Buno Bengah na gebuka pintu Sirbo leka Eli di pagi ya. Nah Bang Basri dari Kota Sigli, Bang Isan dari Padang Tiji, Cik Mat dari kawasan Lambaro, Mak Cik di Lam Ara, Kak Nur di Pulau Aceh, Pak Syafi'i di Lam Kawe, Linya na Kak Fitri dari Darussalam, nah Bang Amir Mahmud di Woyla, nah Kanda Jariah di Lumbata, Kak Yana Lebanon, Bu Nur Aini dari Batoh, lainnya nah Cik Dolah di Ulekareng dengan Oma taknyo dari Cot Keeng. Warihlon kali kita bahas sama-sama ya, kita diskusi lah ya terkait edisi tema Tirbuh edisi Uronyo tentang sikap tawadu ya. Tawaduknya adalah rendah hati, lagi kepegah puno lewari-wari getanyo ya. Rendah hatinya yaitu getanyo hanambung ya, hana merasa dro lebih get daripada orang lain. Jadi beda aja dengan rendah diri, menyo rendah dirinya lehanambung, gaknya merasa dro minder. Jadi menyo rendah hatinya bak tengah-tengah hidup aja. Menyo ambung di atas, menyo rendah hati di tengah, menyo rendah diri di miyuk, merasa miyuk lom ya. Ha. Jadi menyo getanyo rendah hati berarti tanyo mengakui kelebihan orang lain, tak akui kelebihan dro, tapi tidak membanggakan, hana tahina orang lain ya. Hana tak peik dro lehnya tak pemiyuk gop ya. Rendahkan orang lain lagi ya, merasa drop ya, mungkin saban lagi orang lain menyona kelebihan ya, alhamdulillah gesyukuri dan geberbagi dengan orang lain ya warihlon ya, dan gaknya menyona salah-salah, menyona saran-saran dari orang lain getem dengar biasa, dan orangnya gehargai orang lain tanpa status sosial gaknya ya. Jadi hana gepilih-pilih menya gemengan lagi bekah puno lek warih ketanyo menya urang gak nyan kaya, gak nyan hana gemengan ngau urang kaya mentang, tapi gemengan cit ngau urang ya yang biasa mentang, atau mungkin bahkan ngau urang gasian yang getem mengan, getem marit, getem menyo gejak rumah, getem tamang rumah, getem jeep ya, getem menya urangnya lebih tuha daripada urang kaya puno, getem cum jaro ya. Menan. Jadi gaknya hana merasa bahwa oh lon orang kaya, jadi hana pantas lon ya cum jaro orang lainnya nembung hidup je ya. Tapi bek sampai shit menye getanyo gasin warih lon menye getanyo harta kurang ya. Tak pegah dia dengan bahasa halo harta kurang, jadi merasa bahwa lon hana pantas lon mengen ngorengnya orangnya gaknya orang kaya, orang meharta, mejabatan, mepangkat ya. Jadi tolah lonnyo hana gebuh yumro ya, nyan iduk ji bak rendah diri sehingga orang legen ladom hal-hal legen ke yang pegat nyo merasa han e tagampai, han e tagampai posisi urangnya. Jadi hana tau usaha sebetulnya ji mata Allah gedanyo manusianyo saban mendum ya yang membedakan amalan gedanyo. Jadi tetap berusaha ya warih lon ya, tetap ikhtiar lagi pegah beno le warih gedanyo. Jangan merasa tidak layak, hana pantas, hana mampu, lehnya yo untuk dah berusaha ya, merasa hana akan sanggup menan ya, lehnya kaim tapo banding-banding dro tap ngan orang lain, merasa dro hana yum ngan orang lain ya, ambek sampai lagi ancit ya, hidup ji tanyo menyuruh hudep lembu monyo harus rendah hati, rendah hati beda dengan rendah diri minder, insecure insecure, merasa droh hana pantas, hana layak mana eh. Tapi menyerendah hati, rendah hati merasa bahwa droh saban dengan orang lain, hana yang istimewa walaupun gak nyan kana dumpe na harta na jabatan na ilmu yang luar biasa orang lain kahek ke puja-puja gak nyan, tapi gak nyan hana ipole nah. Lagi kepegah puno diibaratkan lagi pade, ilmu pade ya. Makin masa makin merunduk ya, makin merasa bahwa bak mata Allah getanya saban mendung ya, dan hana embung nyembung merasa dro lebih go orang lain hana yang sebanding dengan gaknyan ya, merasa bahwa dronyo orang yang paling lah ya, pu paling lagak, pu paling meharta, pu paling harus dihormati, pu paling cereng manan ya, sehingga orang lain bagi gedanyo menyo gedanyo mbong orang lainnya ya dimiyup gedanyo lagian ya warihlun ya. Semoga dengan kata bahas uronyo tentang sikap tawadu gedanyo jita usahakan untuk bersikap tawadu dalam si uro-uro mungkin natom gedanyo hana tak sengaja roh ta ken ke orang lain yang hana get ya, hana tak sengaja warihlun ya, dan kaidu sifat mbong dalam hati gedanyo hana masalah ya warahilun ya, tetap belajar pelan-pelan, semoga Allah bantu ya katanya untuk jid ke orang-orang yang bertawadu. Nurutup ile edisi uronyo warahilun acara si reboh, dan semoga katanya jid tam rumpok kelahi tingah dalam acara si reboh uro Sabtu.
1: Demikian si reboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

yang diucapkan oleh Allah di dalam ayat ini singkat, padat, jelas, luar biasa. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian untuk kembali menuju Allah. Artinya apa? Jangan tunda. Bahkan lakukan dengan segera. Setiap saat masalah datang, lari cepat-cepat menuju Allah. Kalau enggak, kalian akan kesulitan. Kalau enggak, kalian akan penyakitan. Kalau enggak, kalian akan bermasalah dengan jiwa kalian kemudian. Sidang jemaah Jumat yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya tanpa sadar ketika kita stres, ketika kita emosian, kena mental dan sebagainya, sebenarnya salah satu alasannya adalah karena kita tidak berlari menuju Allah. Kita berlari menuju Tuhan-Tuhan lainnya. Itulah yang disebutkan di dalam sambungan ayat tadi. Wala taj'alu ma'allah ilahan akhar. Jangan kalian buat Tuhan-Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita hari ini membuat jabatan sebagai Tuhan. Kita buat harta sebagai Tuhan. Kita sebuat banyak sekali capaian-capaian dunia. Dan itu kita jadikan Tuhan. Itulah yang membuat stres manusia. Itulah yang membuat kena mental kita. Kenapa? Karena setiap kita mengalami masalah, kita akan berlari dari satu dunia ke dunia yang lainnya. Kita tidak berlari menuju Allah. Ketika kita bermasalah di satu tempat, maka kita pikir dengan uang sogokan kita bisa menyelesaikannya. Itu berarti kita berlari dari masalah itu ke Tuhan yang lainnya. Apa Tuhan lainnya? Uang. Itu sebabnya kita stres kemudian. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebabnya Allah perkenalkan kepada kita kalimat tauhid yang paling tinggi. La ilaha illallah. Tidak ada yang pantas kalian jadikan Tuhan. Tidak ada yang pantas kalian sembah. Tidak ada yang pantas kalian jadikan tujuan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika panggilan menuju tanah suci di musim-musim seperti ini juga dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Ketika sampai ke sana, apa yang mereka baca? Secara tidak langsung dengan redaksi yang berbeda, kalimat tauhid talbiyah yang mereka bacakan itu sebenarnya juga mirip maknanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jelas sekali di ujungnya, la syarika lak, hana lain, Allah satu-satunya yang kami sembah. La syarika lak. Tidak ada temannya, tidak ada anaknya. Itu yang kita sebutkan di hadapan Allah ketika kita menuju ke tanah haram. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa demikian? Karena Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka jadikan Tuhan itu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah mental mereka. Boleh saja dicoba untuk berlari dari uang ke jabatan, dari jabatan ke uang, dari orang ke orang dan sebagainya. Tapi masalah tak pernah selesai. Itu sebabnya Allah perkenalkan, fafirru ilallah. Kalau kalian mau mengadu, berlarilah untuk mengadu kepada Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita sebenarnya sangat dibebani oleh dunia yang kita jalani setiap harinya. Dan itu juga sebabnya ketika kita berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji, salah satu yang Allah suruh di awal sekali adalah menanggalkan baju kebesaran, menanggalkan jubah-jubah yang sebenarnya kita pikir jubah itu memuliakan, tapi jubah itu sebenarnya memberi beban. Kita tanggalkan mahkota, kita tanggalkan peci-peci yang disebut untuk menjadi kemuliaan bagi kita di hadapan orang-orang. Karena itu bukan saja terlihat memberi kemuliaan, tapi juga memberi beban. Allah suruh kita menanggalkan semuanya untuk berada di hadapan Allah, kamu saja. Allah tidak menginginkan jabatan kita di bawah. Allah tidak menginginkan jubah kita ikut serta. Allah tidak menginginkan peci kita ikut, mahkota kita ada. Allah ingin kita saja datang tanpa beban.
kemudian kita semua akan mengatakan la syarikalah, labbaik Allahumma labbaik, kami datang ya Allah, kami datang memenuhi undanganmu ya Allah, dan di ujung la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Makanya sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hidup hari ini kita sandarkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi, dipastikan kita akan kena mental stres dan tidak pernah nyaman dalam kehidupan. Itu sebabnya 1400 tahun yang lalu Allah sudah perkenalkan kalimat yang menjadi solusi dari semuanya. Fafirru ilallah, berlarilah untuk kembali kepada Allah. Itu juga sebabnya, boleh tanya nanti orang-orang yang pulang dari haji, tanya apa perasaan mereka ketika berada di sekitar Ka'bah, tanya apa perasaan mereka ketika berada di Arafah, tanya apa perasaan mereka ketika mereka berdoa di Arafah dengan doa-doa terbaik mereka. Tanyakan kepada mereka ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan harta, dengan jabatan, dengan apa saja. Kenapa? Karena di situ kita sudah berada di tempat yang paling mulia, dan kita datang dengan niat. Apa niatnya? Berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita camkan ini baik-baik. Ini bukan saja tentang ibadah haji, tapi juga tentang orang-orang yang tidak naik haji tahun ini. Ada enggak kesempatan berlari menuju Allah untuk kita-kita yang tidak datang ke tanah suci? Banyak. Satu hari 5 kali dikumandangkan oleh muazin, dipanggil untuk datang ke masjid. Hayya 'alas shalah, digandeng langsung dengan hayya 'alal falah. Salat digandeng langsung dengan solusi, dengan kemenangan, dengan kemungkinan kita dapatkan jawaban. Lalu ketika muncul panggilan yang demikian, tanya pada diri kita masing-masing, apakah kita langsung berlari menuju Allah atau kita masih mengabaikannya kemudian. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, semakin sering kita berlari menuju Allah, insyaallah semakin mudah hidup kita di dunia, semakin jauh kita dari stres, kena mental insecure, overthinking dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah hidayah, dikirim oleh Allah teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan untuk kita berlari setiap saat menuju Allah. Jangan tunggu ada masalah, karena Allah tidak menyampaikan tentang masalah saja, bahkan setiap hari dipanggil berlarilah menuju Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

0: 光。
1: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Apabila ada shaf yang kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
2: Istawu wa'atadilu yirhamkumullah. Allah billahi masyarakat. Salli. Allahu Akbar.

Abang Po, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan

Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal gampang ketawa, ayo jujur tipikal orang yang receh. Ketika apa-apa aja diketawain gitu ya. Tapi beda konteks ketika kita ini ya lagi bercanda sama temen, itu ayo juga mikir-mikir sih kalau ngetawain sesuatu hal yang mungkin kurang.

Tentu ini juga bisa ini ya, membuat penyerapan oksigen oleh tubuh kita juga meningkat. Abang Pok sendiri gimana nih? Kalau kata Bang Sidik, Ayah tipikal orang yang receh, gampang ketawa. Ape aja kayak Ayah ketawain Pok Lia, padahal gak lucu, tapi Ayah suka ketawa aja gitu ya. Berarti Ayah sehat dong. Bener juga ya. Iya juga, karena emang dari sebuah risetnya, tertawa selama 20 menit membuat kesehatan jantung meningkat. Kok bisa? Nah, tadi beberapa penjelasan juga udah Ayah sebutin gitu ya, karena aliran darahnya jadi lancar gitu. Abang Pak sendiri gimana nih, tipikal orang yang gampang ketawa atau justru susah banget buat ketawa, jadi orang kaku amat? Abang Pak, dilemesin lah ya. Jangan terlalu kaku dah. Bisa dimari, Ayah masih menabang Pak sampai nanti jam 3 sore ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM, Suara Budaya Jakarta.

budaya Jakarta. Ngomongin soal orang yang gampang ketawa, suka receh gitu ya. Dikit-dikit ketawain gitu ya. Jadi kalau dari Pak Sidi sendiri bilang, katanya ketawa paling kenceng kalau lihat ini, di kucing goyang di TikTok. Di TikTok itu kan lagi rame emang kucing goyang itu ya. Ayo juga ketawa sih. Kayak stiker aja sebenarnya, cuma kayak goyang-goyang gitu. Jadi lucu aja gitu kan ya. Ada Bang Jak di Jakarta Selatan. Saya suka ngelawak sendiri polia, tapi kalau temen yang ngelawak garing pun tetap diketawain. Jangan-jangan ini menghargai doang, ini menghargai temennya ya. Kasian kan kalau temen yang ngelawak gak diketawain. Ada Bu Wigati Wonosobo. Bu Wigati Wonosobo, gak juga sih menurut saya ketawa gak tergantung hal besar atau hal kecil, tergantung pribadinya orangnya aja. Kalau emang suka bercanda, sering hal ringan yang terlihat kecil bisa jadi tertawa. Yang penting jangan ketawain tentang privasi seseorang. Itu namanya bercanda dengan maksud menghina. Nah, ini yang maksud Ayi gitu ya. Kadang kan orang tuh kan walaupun selera humornya ini ya rendah atau mungkin gampang-gampang ketawa gitu orangnya ya, tapi kalau untuk hal-hal yang sensitif kalau bisa ya jangan ketawa gitu. Jadi kita ketawa juga tahu tempat walaupun suka ketawa ya. Walaupun suka ketawa tapi harus tahu tempat ya. Ada Bang siapa nih? Bang Iyo. Bang Iyo di Jaksel. Kalau diajak bercanda cuma bilang oh gitu, lucu ya. Oh gitu, lucu. Gimana maksudnya? Oh, mungkin ini ya orang-orang yang kaku nih. Bang Iyo nih termasuk orang yang ini ya, kaku sehingga kalau misalkan ada orang yang kelawak malah dihiraukin aja gitu ya. Kasian juga Bang, tapi Abang temannya kalau dikacangin gitu mereka kan niatnya mungkin menghibur gitu kan ya. Nah, kalau Abang Pak sendiri gimana nih? Ayo masih nemenin Abang Pak sampai jam 3 sore nanti tentunya di Mari di Jakarta punya cerita.

0: sedap bener. Wangi apa, Cing?
1: Ini Cing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Cing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Cing lo. Eh, lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang boleh makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Boleh tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batikaf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan dipadati pengunjung pada libur panjang akhir pekan, dan salah satu daya tarik yang ikut menyedot perhatian adalah kapibara yang viral di sosial media karena kerap dijadikan inspirasi aksesoris. Pada hari ini, Jumat 15 Mei pukul 11 tadi, Taman Marga Satwa Ragunan mulai dipenuhi pengunjung dan kebanyakan mereka datang bersama dengan anak-anak dan berkelompok dengan teman sebayanya. Sejumlah titik favorit seperti kandang gajah dan kapibara tampak dipadati pengunjung ya. Dengan fasilitas yang beragam, ini juga mendapat antusias dari para pengunjung.

Beralih ke berita lainnya, Bangpo Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penguatan kolaborasi perfilman antara Indonesia dan Arab Saudi dalam rangkaian Festival Film Cannes di Prancis. Dalam siaran pers Kementerian Kebudayaan yang diterima di Jakarta pada Kamis kemarin, Fadli menghadiri sejumlah agenda festival termasuk melakukan pertemuan dengan Abdullah Alayaf selaku Film Commission dan Red Sea Program Director dari Arab Saudi pada Rabu 13 Mei lalu. Menurutnya, kerjasama perfilman menjadi bagian penting dalam penguatan diplomasi budaya kedua negara di tengah berkembangnya hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi di sektor kebudayaan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.03 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon masih saya temani, saya Nurul Jumita, hingga sore nanti ya, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia bersama kami, semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, semoga selamat hingga sampai ke tujuan Anda tanpa kendala apapun. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan agar lekas pulih, lekas sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan di siang hari ini, Warihlon di Kota Banda Aceh sudah kembali cerah ya, setelah tadi pagi kita sempat diguyur hujan dan diterpa angin ya, namun sudah kembali cerah. Dan semoga cuaca di siang hari ini secerah hati Anda. Bersama Rafli, satu tembang Krung Daroy, kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu ini.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Demikian Warah Hilon satu nomor lagu bersama Nazila Fona, Hajat Lam Hati, sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut ya. Dan Warah Hilon satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda Aceh. RRI.co.id mengabarkan kerajinan anyaman rotan khas Aceh terus menunjukkan potensi besar sebagai produk unggulan UMKM daerah. Owner Ratus Limit Ferdianti atau akrab disapa Makyan mengaku hasil anyaman rotan buatannya mendapat sambutan positif hingga luar daerah, bahkan diminati pembeli asal Singapura, Warehlon ya. Dimana dengan rotan ini, ya beliau mengatakan bahwa beliau mencoba apakah bisa jalan-jalan juga ya. Waktu ke Batam beliau membawa rotan sekitar 10 kg dan ternyata habis terjual. Peminatnya banyak sekali di sana. Demikian dikatakan Makyan dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh pada Senin 11 Mei 2026 yang lalu. Dan Warehlon, menurutnya minat masyarakat terhadap produk anyaman rotan cukup tinggi karena memiliki banyak fungsi, mulai dari tempat buah, tempat pensil, hingga hiasan bunga, bahkan parcel dan lain-lainnya. Ia juga menyebutkan proses pembuatan produk tertentu tergolong cepat. Untuk yang kecil-kecil itu mungkin membutuhkan 20 menit atau mungkin tidak sampai, kata beliau ya. Beliau bisa menghasilkan untuk produk yang kecil 40 hingga 50 buah. Bahkan tak hanya di pasar Batam, Makyan juga mengaku pernah mendapat permintaan dalam jumlah yang besar dari pembeli asal Singapura. Namun keterbatasan dalam stok dan produksi membuat pemesanan tersebut belum dapat dipenuhi. Dan Warehlon, menurut Makyan, produk anyaman rotan saat ini dipasarkan mulai dari harga Rp5.000 hingga jutaan rupiah untuk produk besar seperti kursi dan tikar anyaman. Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan potensi rotan lokal agar memiliki nilai tambah dan mampu bersaing hingga pasar internasional.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Demikian Warhilon satu nomor lagu bersama The Arol Guna-Guna sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Saat ini Warhilon sudah pukul 14.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Satu informasi dari Banda Aceh RRI.co.id mengabarkan batasan kreativitas hanya ada di pikiran. Dan di mana hal itu dibuktikan oleh kelompok pengrajin Sion Ija Aceh yang terus berinovasi mengolah kekayaan alam menjadi produk kriya bernilai tinggi. Ketua kelompok pengrajin atau biasa disebut dengan KLP Sion Ija, Nurul Fahmi mengatakan bahwa kelompoknya konsisten mengangkat potensi pewarna alam khas Aceh lewat teknik ecoprint dan tenun tradisional. Warhilon, nama Sion Ija diambil dari bahasa Aceh di mana Sion artinya Sion artinya sehelai atau hijau ya, filosofinya ingin semua karya tetap hijau, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan Warhilon, menurut Nurul, tantangan terbesar perajin saat ini adalah menjembatani motif dengan motif tradisional dengan selera pasar modern ya. Dimana Sion Ija menjawabnya dengan memadukan motif pintu Aceh, pucuk rebung, hingga flora endemik Aceh ke dalam produk kekinian seperti tote bag, shawl, hijab, dan home decor. Dan daun jati, kulit mahoni, kunyit, sampai limbah dapur bisa menjadi warna, dimana kreativitas tanpa batas tersebut ketika kita berani melihat bahan sekitar sebagai peluang, bukanlah sampah. Dan Warhilon, KLP Sion Ija kini membina puluhan perempuan dan anak muda di Aceh, juga Aceh Besar, Banda Aceh dan Aceh Besar. Selain produksi, mereka menggelar pelatihan rutin ecoprint untuk siswa, mahasiswa, dan komunitas. Dan mereka juga bertujuan ingin meregenerasi, jangan sampai ilmu pewarna alami ini hilang, di mana anak muda Aceh harus bangga pakai produk dari tanah sendiri. Dan berkat konsistensi, produksi Sion Ija sudah masuk ke pameran kriya nasional, galeri UMKM, dan platform online. Beberapa koleksi bahkan diminati pembeli dari luar Aceh karena keunikan motif dan konsep zero waste-nya. Dan Nurul juga berharap masyarakat juga pemerintah makin mendukung produk lokal berbasis kearifan lokal, di mana kearifan alam maksud kami ya, di mana kalau alam Aceh sudah diberi warna, tugas kita merangkainya menjadi sebuah karya, dan itulah makna kreativitas tanpa batas sebenarnya.

0: Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

0: yaitu hendaklah dibaca 3 kali pada
1: bulan sulung.
0: Kan hawa.
1: Mahom kau je lah hawa suluh.
0: Apa ke pun suluh lampu kita tak le kai dunia kau kita tak pengen juga.
1: Mak menyotong lagi ni cik le bawa.
0: Kita memang lemah ni kat tujuh boh kan. Hanai lah kita pu lah kau je.
1: Kadang nai lah kita mak tanya lah tepu bahasa kambing.
0: Ah. Kau acuh di jalan ni. Apa ni Ali?

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah sore Warihlon ya, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Warihlon yang ingin bergabung silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mama.
1: Iya, kuncinya tadi di pojok Mama ambil.
0: Oh, di pojok. Jangan dibilang-bilang Mama, nanti orang lain tahu.
1: Oh, besok enggak tahu kuncinya yang lain.
0: Tiba-tiba berubah pikiran Mama.
1: Iya. Enggak, dengan Mama melulu buka pintu.
0: Oh, gitu. Biar orang juga sesekali ya, Ma ya.
1: Mama masuk belakang.
0: Itulah. Memang baik hati sekali Mama. Mama lagi apa nih sore ini?
1: Apa?
0: Sedang apa sore ini Mama?
1: Lagi dengan Nurul.
0: Oh, gak kemana-mana hari ini?
1: Ya.
0: Padahal kan libur panjang Mama.
1: Ya, Mama di sini kali.
0: Memang libur dari kemarin tuh ya Ma ya.
1: Lagu dari ya, Payung Hitam ya.
0: Payung Hitam Iis Dahlia. Oke, sudah ada. Salam-salamnya buat siapa nih, Ma?
1: Salam buat semua Kenpo Dangdut. Semoga tetap dalam lindungan Allah selalu. Buat hati, salam sayang selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Spesial buat Nurul. Semoga berkah umur, rezeki, selamat iman dunia dan
0: amin ya Allah. Terima kasih Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama dari Sabang ya, penelpon pertama di Pro Dangdut. Di belakang Mama. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Ada lupa.
0: Kenapa bisa lupa Kak?
2: Itulah, saking senangnya masuk ya kan.
0: Ini Kak apa ya? Kak Ina ya?
2: Oh iya, kita lupa.
0: Enggak dong. Kak Ina,
2: apa kabarnya?
0: Sehat alhamdulillah. Kak Ina sendiri?
2: Alhamdulillah sehat juga ya kan.
0: Iya.
2: Kalau siang alhamdulillah bisa datang ke perempat.
0: Oh gitu.
2: Iya. Sehat badan, sehat pikiran, sehat jiwa, segala macam ya.
0: Sehat pulsa ya Kak ya.
2: Oh iya, semua sehat.
0: Harus sehat semuanya.
2: Iya.
0: Kak Ina, ini kita dengarkan lagu apa nih siang? Siang sore nih kan, cepat sekali waktunya.
2: Iya.
0: Masih ingat
2: Gaun
0: siang?
2: Gaun merah ya.
0: Gaun merah dari?
2: Vita Alfia ya.
0: Vita Alfia sudah ada.
2: Salam ya. Pertama buat Nurul ya. Selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat Mama tadi, buat Bang Isan.
0: Iya.
2: Bang Isan sembuh ya?
0: Iya, udah sembuh alhamdulillah.
2: Dapat kembali ya.
0: Iya, suaranya udah lega ya.
2: Iya, itulah. Kemarin padahal udah lewat di depan rumah dia enggak nengok ke kiri kan, Ma?
0: Oh iya. Parah. Fokus kali
2: iya,
0: dengan kerjaannya ya.
2: Tapi kan mana lewat di situ kan? Pas-pasan, Bang Isan nggak nengok dia. Mau
0: ya
2: panggil kan nggak enak ya kan? Kita perempuan ya kan?
0: Itulah, gengsi dong.
2: Gitu dia. Udah itu buat Kak Hayati, Kak Yana, Kak Aisa, Kak Kiana, Bu Jaria, Kak Nana juga. Buat Kak Anies semua lah.
0: Baik. Ya. Terima kasih Kak Ina, sering-sering masuk ya.
2: Dengan buat Kak Cut ya.
0: Oke, siap.
2: Beliau sehat selamanya ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Pasti rindu ya, kan dengan suaranya.
2: Rindu lah, masa gak rindu. Kan apa, hati gak bisa dibohongin lah.
0: Betul ya, betul betul. Udah bertahun-tahun ya Kak ya.
2: Udah melekat di hati ya. Itulah. Itu aja lah Nurul.
0: Oke Kak Ina, masuk-masuk lagi ya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina dari Batoh Warihlon ya. Kita dengarkan lagu Mama dulu. Ada Payung Hitam tadi dari Iis Dahlia.
3: Kasih

0: kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
2: Oh, maaf. Saya enggak tahu.
0: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya enggak ada. Mau beli, uangnya juga enggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Demikian Warilon, dua nomor lagu permintaan Mama dari Sabang dan juga Kak Ina dari Batoh. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah Adik Nurul.
0: Iya, Kak Eli.
1: Dek Nurul lagi deh.
0: Iya, gak apa-apa, hari ini aja. Besok lagi. Besok lagi tapi
1: bilangnya ya, Adik Nurul ya, tetap semangat deh ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih Kak Eli ya. Kak Eli gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, masih sehat walafiat.
0: Masih sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Eli, ini gak kemana-mana ya hari ini ya?
1: Apanya?
0: Gak kemana-mana sore ini.
1: Oh, udah tadi, udah pulang. Nanti yang habis asar, main-main bentar.
0: Oh gitu. Iya.
1: Sempat datang belum?
0: Ya, ini putus-putus suaranya, enggak dengar.
1: Oh, ini terus dek-deknya. Ayo bunuh, saya terus angin lagunya, dek.
0: Iya, Gadis Malaysia.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, siap.
1: Kita suka. Nanti ya.
0: Oke.
1: Emang ya, ini jaringannya.
0: Jaringannya kurang itu. Pas ya. Yaudah, ya, ini betul, udah betul. Ada lagunya, alhamdulillah ya.
1: Ya, syukur alhamdulillah. Semoga bahagia kita mendengarnya, Dek Nurul, kan?
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salam yang pertama untuk Dek Nurul. Semoga betah, bahagia, semangat terus Dek Nurul itu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga sekeluarga Dek Nurul.
0: Amin.
1: Untuk Kak Inong, Ilham Rizung Umi, Gimnasta Fapun juga.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Amir Mahmud, untuk Rizkayana, Isan juga, Ulfadiana, untuk Hayati di Korea dengan Khaira, Dek Khaira ya, semoga sehat walafiat juga.
0: Amin.
1: Untuk Nenda kita di apa tuh di Nungbata ya, sudah Nenda lagi sekarang dulu Ibu Jariah, Kanda Jariah, sekarang Nenda udah ganti nama lagi ya.
0: Oh, udah ganti ya.
1: Semoga sehat walafiat ya.
0: Amin.
1: Di Alumbata untuk Pak Jaksa juga dan untuk semua-semua lagi yang lagi mendengar dimanapun berada wari-wari kita semoga sehat walafiat semuanya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Rabbal alamin.
1: Ya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Terima kasih Dek Nurul.
0: Sama-sama Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air. Di belakang Kak Eli yang mau bergabung silahkan 0651470555 kembali kita buka ya. Dan yang sedang ketuk-ketuk ini siapa kira-kira? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Lalu adalah kita.
0: Iya, Kak Ulfadiana.
2: Benar.
0: Iya, kedengaran suaranya kalau hari libur ya. Libur panjang, nggak kemana-mana Kak Ulfa.
2: Nanti bentar lagi, ini lagi panas
0: gitu. Oh gitu, berarti masih di sekitaran kota Banda Aceh, Aceh besar gitu ya.
2: Iya.
0: Oh iya iya iya.
2: Apa kabar, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat, terus
0: ya
2: Nurul dari pagi tadi ya.
0: Iya betul.
2: Non-stop ya.
0: Non-stop, tapi gak apa-apa ya. Masih kuat pinggangnya. Nah, asal nggak ditambah sejam lagi ya, sejam lagi langsung bubar nih kayaknya.
2: Yang penting sehat dulu Nurul ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kakak doanya.
2: Terima kasih juga Nurul.
0: Lagu mau lagu apa nih hari ini kita putarkan?
2: Iis Ariska, Racun Asmara. Anda Nurul?
0: Racun Asmara dari
2: Iis Ariska ya.
0: Iis Ariska.
2: Ya,
0: coba Nurul carikan dulu ya, Iis Ariska.
2: Ada biasa.
0: Racun Asmara. Sudah ada.
2: Ada ya.
0: Iya.
2: Namanya Mbak Nurul, keluarga selalu ya.
0: Amin ya, amin.
2: Dengan videonya ya.
0: Siap.
2: Kak Eli tadi di Pagar Air. Sehat juga Kak Elia,
0: panjang umur
2: keluarga ya.
0: Amin. Terus ya Allah.
2: Kak Diana juga di Kampung Mulian, ya kan? Bang Ican juga di Padang Tiki ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Ulfa Diana di Nesu ya. Kita dengarkan lagu Kak Eli dulu nih. Ada Gadis Malaysia. Mana nih gadis Malaysianya kok hilang? Kita dengarkan Racun Asmara dulu deh ya.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Demikian Warhelon 2 nomor lagu permintaan Kak Ulfa Diana tadi ya, dari Nesu, dan juga Kak Eli dari Pagar Air. Semoga terhibur. Kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Rilo.
0: Iya, ada Kak Yana. Gimana kabarnya sore ini? Masih sehat, segar, bugar?
1: Masih seperti tadi. Masih sehat, Alhamdulillah. Sama seperti dirimu juga. Tapi dirimu kok udah menguap tuh.
0: Gimana? Mana ada menguap sesegar ini? Jangan bercanda Anda ya. Udah ketiduran, bukan nguap ya Kak ya.
1: Terus jangan bohong, Kak Yana nampak dari sini.
0: Kak Yana lo curiga deh. Kak Yana sebenarnya itu anak kan dekan. Kak Yana itu kan
1: anak dukun ya.
0: Oh gitu. Kak Yana
1: hati-hati Nurul. Tahu semua nanti sebelum Nurul ngomong. Kak Yana udah tahu.
0: Makanya dari dulu juga Nurul udah hati-hati Kak Yana. Cuman masih ya kelihatan soalnya. Terlanjur berhati-hati ya kan.
1: Sudah kelewatan hati-hatinya ya?
0: Iya, biasanya memang gitu Kak. Kalau terlalu kita jaga malah jatuh ya. Takut kayak, jatuh
1: kayak
0: gitu kan.
1: Ini kayak kita takut sama apa binatang buas gitu kan. Kita mata sih tengok beratuh ya, padahal kaki kita ada keselokan gitu kan.
0: Iya.
1: Terosok terakhir. Gak nampak lagi ada parep itu.
0: Ya. Kak Yana, lagu-lagu apa nih kita putar?
1: Tadi ada lagunya ya.
0: Apa tuh?
1: Gak secara Nurul aja nih.
0: Kan? Soalnya astagfirullah. Sudah saya jaga ya warnanya.
1: Sabarkanlah hatiku ya Allah gitu kan. Kuatkanlah imanku.

0: bagus dong. Kalau terus-terusan lihat punya orang lebih bagus, ah, kapan syukurnya ya kan?
1: Kan tapi rumput tetangga kan lebih hijau, lebih indah gitu kan?
0: Itu prinsip beberapa orang. Jaile.
1: Gimana nggak indah? Orang ditaruh pupuk, dia taruh racun tikus.
0: Itulah, dia sibuk lihat-lihat rumput tetangga. Rumput sendiri nggak dirawat.
1: Tetangga taruh pupuk dia, disirami, makanya hijau,
0: betul,
1: cantik gitu kan. Ini coba kedro di situ. Makanya tuh kalau mencintai itu yang mencintai kita, jangan mencintai yang tidak mencintai kita, itu repot gitu, capek gitu.
0: Siap Kak Yana, ini udah panjang kayaknya ya, sampai maghrib kayak pembahasannya ini. Kita tambah lagi pro dangdutnya 3 jam ya nanti ya.
1: Kayaknya saya menghadap bapak di kota, menghadap bapak gitu kan.
0: Itulah panjang nih ya.
1: Tambah nih, nggak iya nih pak nih, nggak iya nih, saya aja ada 1 jam nih ngomel yang lain di belakang gitu kan. Udah deh. Salam pertama Pak Nurul, keluarga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Mama tadi buka pintu ya?
0: Iya betul,
1: Mama,
0: di pojok
1: tadi. Lucu kan, Mama kalau dia buka pintu, yang lain bisa masuk gitu. Tapi gini, yang lain buka pintu, dia nggak bisa masuk. Apalagi kalau Cik Mat buka pintu, nggak bisa masuk. Tadi apa itu Cik Mat? Kesian betul Mama tuh.
0: Di balik pintunya sama Cik Mat kayaknya. Sengaja.
1: Bukan modal dorong lagi, udah modal tarik. Jadi Mama pikirnya kan dorong, didorong-dorong kan, terus kan. Mana mau orang gitu ya ditarik. Aduh, terus buat Dina tadi juga, buat Kak Eli, Dekti, Cik Mama, kata lagi, kasihan deh. Terus buat Ngom juga.
0: Baik, semua-semuanya ya.
1: Ya. Terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana Lebanon ya di belakang Kak Yana yang mau bergabung, silakan 0651470055 kembali bersuara. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Nurul.
0: Iya, Pak Basri ya.
2: Betul.
0: Mantap sekali bisa masuk pagi.
2: Mantap.
0: Sore.
2: Dari tadi enggak masuk-masuk nih.
0: Wis, emang mau tutup pintu nih makanya.
2: Memang ya, nah datanya ini udah ngaji di belasan ini.
0: Oh iya. mau diputarkan lagu apa nih?
2: Lagu pilihnya sama Nurul, satu yang enak sikit lah.
0: Oh, yang enak sikit. Jangan yang enak banyak.
2: Iya, ya, Nur ya.
0: Oke, siap.
2: Salam buat Nur, sehat-sehat selalu. Yana tadi.
0: Betul.
2: Kak Eli, betul Kak Nur juga, Nina kecil, betul Umar di Umar tadi ya?
0: Iya, Umar yang buka pintu.
2: Cimat lagi lain semua aja ya.
0: Baik, terima kasih Mbak Basri.
2: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Basri dari Kota Sigli, Warihlon ya. Kita cek dulu, ngintip dulu nih asarnya pukul berapa. Pukul 15.59 saat ini, pukul 15.42. Sepertinya bisa deh satu penelpon lagi. Oh, enggak bisa. Tidak bisa ya Warhelon ya ternyata ya. Waktunya sangat sempit. Satu lagi kalau kita terima satu lagi, maka enggak sempat putar lagu religi nanti. Terima kasih semuanya yang sudah coba-coba bergabung namun belum sempat, belum rezeki di hari ini. Enggak apa-apa ya Warhelon ya. Jangan sedih, jangan galau, jangan merana. Masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Pro Dangdut. Yang sudah bergabung tadi ada siapa aja? Yang pertama ada Oma dari Sabang, ada Kak Ina di Bato, ada Kak Ulfa Diana dari Nesu, terus ada Kak Eli Pagar Air, Kak Yana Lebanon, dan barusan Bang Basri dari Kota Sigli. Terima kasih semuanya yang selalu setia memantau. Kita tutup Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang. Yang kita putarkan lagu

Nutup itu dari Andrikan ya, cantik judulnya, untuk Ayana Lebanon dan wari-wari yang senang dengan lagu ini. Dan untuk Mbak Sri, kita carikan dulu lagunya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 15.53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.

0: Warahilun kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, Ayi mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau enggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau Abang Empok lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri baik-baik ya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan adat dan pemakainya.

ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Beri suka bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyawa tu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, dua kecamatan di Aceh Utara kembali terendam banjir. Warga Pintu Rimugayo hingga kini masih menanti diperbaikinya jembatan Enang-Enang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Warga Pintu Rimugayewo menanti perbaikan jembatan Enang-Enang agar akses kembali pulih. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Berikut video kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimugayewo, Kabupaten Bener Meriah. Dalam video tersebut terlihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan parah dan tampak mereng akibat bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Akibat kerusakan tersebut, akses jalan menuju kawasan Enang-Enang kini dinyatakan putus total. Selain itu, terdapat dua titik longsor di sepanjang jalan menuju lokasi yang hingga saat ini belum dibersihkan sepenuhnya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan menyulitkan warga yang biasa melintasi jalur tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dan perbaikan agar akses transportasi warga dapat kembali normal dan aman digunakan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: akibat meluapnya air sungai Krungto. Puluhan pemukiman warga di Kecamatan Pirak Timu dan Matangkuli terendam banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya, dua kecamatan di daerah ini kembali terendam banjir pada Kamis pagi 14 Mei 2026. Akibat meluapnya air sungai Krung Pirak dan Kruto, ketinggian air di permukiman warga di Kecamatan Pirak Timu dan Matangkuli berkisar antara 30 cm hingga 50 cm. Hingga saat ini belum ada laporan warga yang mengungsi karena dampak banjir tersebut. Di Kecamatan Pirak Timu terdapat sejumlah desa yang terendam banjir, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Depin U, Cimecut, Alau Bungkus serta Desa Pange. Sedangkan di Kecamatan Matangkuli terdapat sejumlah desa yang terendam, di antaranya Tanjung Haji Muda, Lawang, Siren, Munyepira, Alutu, Hagu dan Tanjung Haji Muda. Salah satu warga Kecamatan Pirak Timur, T. Faisaraji, kepada RRI mengatakan banjir yang rendamkan sejumlah desa di Kecamatan Pirak Timur karena intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai Krung Pirak meluap dan air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Wilayah yang terendam banjir tersebut karena kawasan daratan rendah yang memang rawan menjadi langganan banjir dan debit sungai meningkat.
2: Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan air sungai Krung Pirak meluap dan air masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Akibat sejumlah desa di Pirak Timur, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Alu Bungkuh, Cimecut, Depin U, Arah Tuntun dan beberapa desa lainnya yang terendam banjir serta Rayuk Pangi di daerah kawasan tersebut daerah rendah.
1: Sementara Gesik Desa Hagu Kecamatan Matangkuli M. Nasir menyebutkan banjir yang rendamkan belasan rumah di desanya akibat luapan air sungai Kruto meluap ke permukiman warga. Sejauh ini ia mengaku belum ada warga yang mengungsi karena masih bertahan di rumah masing-masing, namun pihaknya tetap menginstruksikan kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tergolong tinggi. Demikian Setelah Nurdin melaporkan.
0: Akibat rendahnya imunisasi berdampak ancam virus campak pada anak di Kota Lhokseumawe. Berikut informasi disampaikan Anita Diana.
3: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Lhokseumawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi, mengatakan campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
4: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lhokseumawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
3: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari, mengatakan virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak hingga infeksi telinga. Ia menambahkan penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
5: penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya. Mm-hmm. Dari mulut ya, dari hidung, kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan. Bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam, sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
3: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lok Semawe, kita menuju Melabuh.

0: Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji CJH Kabupaten Simelu tahun 2026 sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji Kabupaten Simelu tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis di Masjid Baitur Rahman, Kota Sinabang. Sebanyak 27 jemaah calon haji yang diberangkatkan terdiri atas 10 laki-laki dan 17 perempuan.
2: Kita tadi sudah menyampaikan dan memohon supaya selama dalam prosesi perjalanan ibadah haji, selamat berangkat dan selamat sampai kembali ke Kabupaten Simelu. Bersama pemerintah daerah, kami juga sudah menyampaikan, mohon Kabupaten Simelu didoakan, mohon Kabupaten Simelu anak-anaknya, masyarakatnya, didoakan untuk bisa berangkat haji. Dan hari ini juga secara resmi, pemerintah daerah meluncurkan gerakan Simelu Mengaji. Tadi di dalam arahan dan penyampaian Kepala Dinas Syariah Islam bahwa gerakan ini adalah sangat penting karena kita ingin menggemakan Al-Quran di malam Jumat di seluruh desa, 138 desa di Kabupaten Simelu secara serentak membaca Al-Quran atau tilawah di rumah-rumah ibadah.
1: Ia berharap gerakan Simelu Mengaji dapat menjadi sarana memperkuat syiar Islam sekaligus membangun karakter religius masyarakat di Kabupaten Simelu. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik se-Aceh pada ajang Karya Humas Aceh. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
3: Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik satu se-Aceh pada ajang Karya Humas Aceh yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh itu. Kegiatan tersebut memberikan penghargaan dalam tiga kategori yakni pengelolaan website terbaik, pengelolaan media sosial terbaik, dan kemenang informatif. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya Marwan mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kekompakan tim humas di lingkungan Kemenang Abdi. Ya, itu. Penghargaan ini merupakan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media digital. Selain itu juga dengan adanya penghargaan ini untuk memotivasi dalam menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan mencerahkan bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Belasan karyawan RRI Takengon mengikuti uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan 34 yang digelar oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-34 jenjang muda berlangsung di kantor RRI Takengon. Acara digelar 14 dan 15 Mei 2026 dengan diikuti sebanyak 12 peserta. Belasan peserta ini merupakan karyawan dan karyawati RRI Takengon yang berasal dari sejumlah bidang seperti penyiaran, konten media baru KMB, tata usaha TU, serta layanan pengembangan usaha atau LPU. Kepala RRI Banda Aceh yang juga koordinator wilayah Korwil Nusantara 17 RRI, Muhsin Zain dalam acara pembukaan berharap seluruh peserta dapat mengikuti UKWR dengan baik sehingga dinyatakan lulus atau kompeten.
2: Dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, serta yang paling penting adalah lulus. Akhirnya saya sampaikan terima kasih pada Direktur Utama RRI yang terus mensupport pelaksanaan UKWR, Dewan Pengawas, Pusbangkom, Satgas UKWR, para panitia yang telah mendukung terselenggaranya UKWR atau 34 jam muda di LPP RRI Takengon.
1: Pelaksanaan UKWR Angkatan ke-34 Jenjang Muda di RRI Takengon sendiri dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI Ade Irosadi secara virtual. Disebutkan UKWR yang kini aktif digelar oleh RRI di berbagai daerah di tanah air bertujuan untuk melahirkan jurnalis atau insan media yang kompeten dalam memberikan informasi kepada publik.
3: Melalui kegiatan ini, kita akan lahir wartawan-wartawan radio yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi ketika jurnalistik, edensi, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
1: Dalam UKWR yang digelar selama 2 hari tersebut, dihadirkan 2 penguji, yakni Kepala Stasiun RRI Melabuh Haris Padilla, serta Koordinator RRI Stasiun Produksi SP Bengkalis Sri Mawarti. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dalam mendukung ketahanan pangan, Polres Bener Beria laksanakan penanaman jagung di Kecamatan Bukit. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
4: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Beria melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Kampung Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Beria AKBP Ariscai Dwi Susanto dan turut dihadiri unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Bener Beria serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Beria menyampaikan penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan lahan tidur dinilai penting guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
5: Mendukung kegiatan program Astacita Bapak Presiden yang harus kita dukung dan kita harus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan untuk memulihkan sektor pertanian dan kita harapkan akan meningkatkan produktivitas pertanian kita. Penanaman jagung yang kita laksanakan hari ini setelah kita mengalami bencana kemarin, alhamdulillah kita sekarang mulai tanam ya. Jadi bencana kemarin kita dapat pelajaran yang besar bahwa setelah pada saat bencana jalur akses terputus, kita terisolasi, disitu pentingnya bahwa kita harus memperhatikan.
4: Kapolres juga menekankan pentingnya keberadaan optaker atau pembeli hasil panen agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik. Menurutnya sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak penyerap hasil panen sangat diperlukan demi keberlangsungan program ketahanan pangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit jagung dari Dinas Pertanian kepada Kapolres Bener Beria, kemudian dilakukan penanaman jagung secara simbolis bersama para pejabat dan tamu undangan. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemerintah Kota Sebelusalam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Berikut laporan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sebelusalam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Sebelusalam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dia berharap Sebelusalam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim survei diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sebelusalam. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Ketersediaan stok sering menipis, RSUD ajak partisipatif warga berdonor secara sukarela. Informasi selengkapnya disampaikan Salhin Barus.
2: Ketersediaan stok darah tercatat sering menipis hingga bahkan sempat mengalami kekosongan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Unit Pengelola Transfusi Darah atau UPTD RSUD, Nisnawati mengharapkan kontribusi masyarakat untuk dapat menjadi pendonor sukarela. Permintaan tersebut diungkapkan Nisnawati dan harapan itu kepada masyarakat agar bisa berkontribusi menjadi penyumbang ketersediaan stok darah di RSUD di Kabupaten Aceh Singkil dengan menjadi seorang pendonor. Sebab menurut Nisna, satu kantong darah yang disumbangkan oleh masing-masing pendonor dapat membantu dan menyelamatkan nyawa seseorang atau pasien di RSUD Aceh Singkil yang membutuhkan transfusi darah.
3: Harapan saya kepada masyarakat itu kalau bisa masyarakat sadar karena kita menegakkan donor darah sukarela. Ya, kenapa kita butuh donor darah sukarela? Karena darah itu sebenarnya tidak bisa diproduksi di luar tubuh. Darah itu memang harus ada orangnya. Kalau semakin banyak yang berkontribusi untuk ikut donor darah, kami sangat membantu masyarakat untuk bisa cepat sembuh, cepat dapat darah, akhirnya nggak dirujuk gitu. Kan sayang cuma gara-gara nggak ada darah, kemudian pasien dirujuk.
2: Kemudian Lisnawati juga menambahkan, meski saat ini kondisi permintaan transfusi darah tidak terlalu banyak, yakni hanya sebanyak 50 sampai dengan 100 kantong per setiap bulan. Akan tetapi karena dinilai kesadaran warga Aceh Singkil untuk berdonor masih tercatat belum terlalu tinggi, sehingga tidak jarang terkadang ketersediaan stok darah di UTD RSUD tersebut sering mengalami kekosongan. Seperti diketahui, menyahuti kekosongan stok darah untuk pasien di RSUD Kabupaten Aceh Singkil, sebelumnya warga dan karyawan dari salah satu perusahaan, yakni perkebunan Astra Agro Lestari, PT Lembah Bakti berhasil menyumbangkan puluhan kantong darah kepada Palang Merah Indonesia yang dititipkan di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulaiman Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Kerul 17, Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Lekar bang cute.
1: Ada orang receh enggak bang?
2: Untuk apa dek? Mau kasih nyak watu ya?
1: Iyalah bang, kasihan dia.
2: Alah dek, tuh lihat, nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat Pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat Pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.
2: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita gak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya, doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan sejenak sambil menunggu waktu Isya. Kita berbincang-bincang mengenai tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Kita berbincang-bincang, saya kutip salah satu statement daripada penulis buku tentang bagaimana mendidik anak secara Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis, yaitu buku yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Quran wal Hadis, atau Tarbiyatul Aulad, mendidik anak sesuai menurut Al-Quran dan Hadis, sesuai menurut kaidah Islam yang ada. Buku ini dikupas oleh seorang intelektual, seorang ulama yang bernama Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Beliau ada menulis beberapa poin yang penting kita jaga dan kita amalkan untuk mendidik anak sesuai dengan peringatan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Wa ahlikum, para mufasirin mengartikan wa ahlikum itu istri dan anak-anak, daripada api neraka. Bagaimana menjaga anak kita, menjaga istri kita, keluarga kita daripada masuk ke dalam neraka? Karena tidak ada jaminan anak seorang ulama, anak seorang profesor, anak seorang yang terpandang, dia boleh menjaga imannya tetap sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jangan lupa setiap akhir salat pada sujud terakhir kita bacakan doa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu ya Allah agar aku dapat mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Bagaimanapun banyak amal kita, tapi di akhir hidup kita tidak husnul khatimah, kita tidak akan bisa kembali kepada Allah sesuai dengan panggilannya di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kalian semuanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu yang mendapat keridhaan. Adkhuli fi ibadi, masuklah kalian semuanya ke dalam hamba-hambaku. Adkhuli jannati, dan masuk kalian semuanya di dalam surgaku. Itu undangan daripada Allah. Kalau kita mau membandingkan, di dunia ini mendapat undangan dari Pak Presiden atau dari Gubernur, kita begitu bahagia. Bagaimana tak lagi kalau kita mendapat undangan dari Allah untuk masuk kepada surga Allah. Salah satu usaha yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mendidik anak-anak kita, menjaga anak-anak kita agar dia tetap istiqamah sampai di akhir hayatnya. Maka oleh Dr. Abdullah Nasih Alwan ini memberikan tip, ada beberapa tip cara bagaimana anak kita itu memang terjaga dan sampai dia kembali kepada Allah dengan membawa husnul khatimah. Yang pertama,
Bagaimana kita membiasakan mendidik anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik. Walaupun itu kita lihat kadangkala sepele, tapi kalau itu dimulai daripada anak-anak tatkala dia usia dini, maka itu terbiasa dia sampai dia tua. Tidak sedikit kalau kita lihat anak-anak kita yang waktu sekarang dia umur 5, 7 sampai 10 tahun, sering kita ajakkan ke masjid, sering kita membawa dia kepada majelis-majelis pengajian, dan sering kita perdengarkan hal-hal yang baik, baca Al-Quran kita perdengarkan, baca selawat kita perdengarkan, zikir-zikir kita perdengarkan, bahkan kita ajak dia bersama walaupun dia tidak paham waktu umur dia 4-5 tahun, tetapi itu terkesan. Karena anak yang lahir itu seperti kertas putih, terserah kita. Kalau kita sering membawa, sering menghancurkan jiwa dia, jiwa mereka, menyediakan fasilitas elektronik, HP kepada anak-anak kita, karena kita mungkin merasa susah seorang ibu menjaga ada 2-3 anak, susah, menangis sini, menangis di sana, maka diberikan HP sehingga dia boleh diam. Memang sepertinya sepele itu, nggak apa-apa, tapi itu terkesan. Itu yakinilah, kalau itu dari umur dini sudah dibiasakan, itu rusak. Apatah lagi nanti waktu dia sudah teenagers, dia akan melihat apa saja yang ada di dalam handphone ataupun HP tersebut. Oleh karena itu, Dr. Abdullah Nasih Ulwan itu sangat berwanti-wanti. Tidak mungkin kita bisa mendidik anak waktu dia sudah besar. Kalau dia sudah besar itu susah. Seperti rebung. Rebung kalau kita biarkan tidak dibengkok sampai dia menjadi bambu keras, dipaksakan pecah dia. Tapi kalau dia masih rebung, itu dibengkok, bagaimana kita mau bengkok sampai dia menjadi bambu, dia akan kuat. Memang berat Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, tapi ini adalah suatu kewajiban bagi kita mendidik anak kita dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Yang kedua, memberikan contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang terpuji. Akhlakul karimah itu sangat penting, karena memang itu salah satu sebab Rasulullah diutus. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak umat manusia. Karena akhlak, budi pekerti itu yang digunakan oleh umat, digunakan oleh manusia sepanjang hari. Kalau sehari 24 jam, itu 24 jam kita gunakan akhlak. Perlu ada adab. Waktu tidur, perlu adab tidur. Waktu bangun tidur, juga ada doa bangun tidur. Waktu jalan, juga ada doa. Waktu jumpa orang, ada doa. Kita memberikan salam. Kemudian kita tak sempat melihat itu, ada orang memberikan salam. Masuk WC, dan seterusnya. Sementara, bukan tidak penting belajar fikih, bukan tidak penting belajar syariat, itu juga sangat penting. Tapi itu tidak dilakukan 24/7, tidak dilakukan 24 jam. Sembahyang sehari semalam 5 kali yang wajib, tidak boleh ditambah itu. Nah, tambah itu salat sunat, salat wajib 5. Puasa juga yang wajib itu sebulan dalam 1 tahun. Haji seumur hidup kita sekali. Sementara akhlak kita itu adalah sepanjang hidup kita. Bangun tidur sampai tidur lagi. Maka kalau kita mau anak-anak kita, keluarga kita sukses di dunia dan sukses di akhirat, yang pertama adalah kita sempurnakan akhlak. Tentunya dibarengi dengan akidah yang benar. Oleh karena itu disebutkan mendidik anak itu di samping dengan mengajari kebiasaan-kebiasaan yang baik, juga harus diberikan contoh. Bacaan-bacaan untuk anak-anak, cukup banyak sekarang bacaan-bacaan dari anak. Video juga tidak salahnya, nonton video-video untuk anak-anak.
tapi video yang mendidik. Video sejarah-sejarah Nabi, sejarah para ulama, para syuhada, dan itu yang diajarkan. Jangan sampai apa yang berlaku dalam anak-anak. Kalau ditanya, pahlawan-pahlawan nasional, internasional itu tahu. Tapi kalau ditanya, siapa pejuang-pejuang Islam? Siapa yang pertama menuliskan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat? Siap, itu juga susah, karena tidak terbiasa. Kalau saya membandingkan, kebetulan saya sudah 30 tahun di Australia itu. Bagaimana pendidikan yang diajarkan? Ini yang positif saya lihat. Banyak yang negatif, saya ambil yang positif. Dididik oleh mereka bagi anak-anak di sekolah, yang pertama adalah mereka disiplin. Kalau kita maksudnya disiplin itu akidah, akidah kita itu yang utama dan pertama. Bagi mereka disiplin, sehingga mereka jujur terhadap diri sendiri. Maaf saja, di negara-negara Muslim, negara-negara mayoritas Islam, banyak yang tidak disiplin. Dalam komunitas masyarakat Islam kita, banyak tidak disiplin. Termasuk waktu salat kita juga, banyak yang tidak disiplin. Di masjid juga banyak tidak disiplin. Coba kita lihat tetangga kita, misalnya di Thailand. Di Thailand, di tempat-tempat sembahyang mereka, itu sandal-sandal itu teratur. Kalau kita, di tempat masjid-masjid kita ada, tapi jarang yang teratur. Waktu kita masuk, sandal kita begini menghadap. Kalau di sana, di tempat mereka itu, begitu, itu sudah diapakan keluar. Orang keluar dari masjid, dari tempat ibadah mereka, tinggal masuk, saya enggak perlu balik itu. Itu hal-hal kecil, kebersihan. Padahal itu semuanya Islam mengajarkan. An-nidhafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Kita tidak mau mengekspos yang tidak baik, tapi kita boleh melihat. Paling tidak kita paham, kita ke tanah suci. Bapak Ibu sudah sering saya melihat bagaimana suasana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di luar-luar itu. Masya Allah, kalau dibandingkan dengan Jepang, bahkan kalau kita di sini, kita bandingkan kebersihan pasar ikan di Jepang dengan hotel kita di sini, mungkin lebih bersih pasar ikan di sana. Mereka bukan orang Islam, tapi adalah mereka disiplin dan mereka menjaga kebersihan. Maka Islam, nilai-nilai Islam sebenarnya, ini dilakukan riset bukan hanya oleh orang yang bukan Islam, bukan hanya oleh orang Islam, juga oleh orang yang bukan Islam. Ada tiga mereka melakukan riset, mana negara di dunia ini yang melaksanakan nilai-nilai Islam, bukan syariat Islam, nilai-nilai Islam yang nomor satu. Dari 120 negara termasuk OIC di sana, tidak ada satupun negara Islam yang ada pada nomor 80, ke bawah 80. Satu tapi 80, tidak ada negara-negara Islam. Tapi itu adalah negara-negara luar, New Zealand, Kanada, malah Australia dapat nomor 6. Banyak negara-negara yang bukan negara mayoritas Muslim. Negara Islam yang pertama pada nomor 80 sekian, Malaysia. Nilai Islam sekali lagi bukan syariat Islam. Kalau kita berbicara nilai Islam, nilai kebersihan, nilai kejujuran, nilai disiplin, itu adalah nilai Islam yang semestinya kita orang Islam memiliki itu. Semestinya kita orang Islam yang mesti jujur. Semestinya kita orang Islam harus on time kalau kita berjanji. Semestinya kita orang Islam yang nomor satu dalam segala hal. Tapi kenapa? Ini persoalan kita semuanya. Dr. Abdullah Alwan ini menyebutkan, ini salahnya dalam pendidikan. Pendidikan awal. Pendidikan awal sangat menentukan. Jangan kita anggap pendidikan apa di TK ya, kalau kita ya. Di TK itu boleh diajarkan oleh siapa saja. Di negara-negara maju yang mengajar TK itu profesor-profesor.
karena mereka yang lebih tahu tentang psikologi anak. Maka kan banyak, mungkin kita bisa melihat di video, di YouTube, ada tempat, termasuk maaf di Aceh ini, saya lihat juga YouTube di Aceh, tempat penitipan anak. Apa yang dilakukan oleh ibu guru itu, dianiaya anak itu. Itu yang sempat direkam, dianiaya. Karena susah mau dijaga, anak bandel sedikit, dianiaya. Padahal kita tahu dalam Islam tidak ada perbedaan. Kita seorang guru, oh karena ini anak muslim, ini bukan muslim, kita mengajarkan, tak enggak diajarkan yang benarlah kepada anak yang bukan Islam. Tidak ada. Kita mengajarkan kejujuran. Oh karena ini kami di Australia ini yang punya toko ini bukan orang Islam. Kita boleh berbohong, kita boleh mencuri. Tidak boleh. Adil pun harus sama. Itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Kita harus memperlakukan adil kepada siapapun. Jadi anak-anak di sana, di luar, terutama di Australia itu, anak-anak itu sudah dididik untuk adil, untuk jujur terhadap diri sendiri. Dia tidak mau berbohong terhadap diri sendiri. Karena apa? Karena diberikan contoh oleh orang tua, diberikan contoh oleh orang guru. Kita di sini, maaf saja, guru yang paling sedikit gaji guru. Bahkan ada menteri mengatakan, kalau guru jangan mengharapkan gaji banyak. Semestinya bukan begitu. Justru seorang menteri, seorang pemimpin mengencourage, memotivasi gaji guru harus lebih. Saya tahu 80-an sudah berkeok-keok seluruh Aceh dulu. Waktu itu kami masih muda-muda pulang dari Jakarta buat tim sawah gampong. Setiap gampong, setiap kabupaten kami datang. Ini perlu dipikir ulang. Bagaimana kita di kampung-kampung ada Keci, ada Tengku Menasah waktu itu. Sekarang alhamdulillah sudah ada kemajuan sedikit. Itu Tengku Menasah tidak ada gaji sama sekali. Pada Tengku Menasah itu dia 5 kali sehari mengimami salat. Kalau ada orang meninggal, dia tidak boleh mengatakan, oh saya ada kerja, enggak boleh. Begitu ada orang meninggal, dia tinggalkan apapun pekerjaan, datang mengurus itu. Tapi itu tidak ada penghargaan. Dan tidak digaji yang sesuai, yang sesungguhnya. Bahkan itu adalah kerja di masjid, di musala atau di surau. Lebih dari itu mengajar anak-anak. Dianggap itu, kenapa profesor kita bisa gaji lebih banyak? Kenapa yang mengajarkan abatasa, ikra itu tidak bisa mengajarkan lebih banyak? Padahal disitulah terbentuk anak-anak secara permula. Kalau permula anak itu sudah dibentuk dengan baik, dari umur kecil dia, maka sekarang alhamdulillah, kalau saya bandingkan dengan dulu, alhamdulillah banyak sekarang anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran. Tapi jangan merasa berpuas hati di situ dulu. Kita terus, tidak hanya menghafal, tapi terus nanti tadabbur Al-Quran. Terus nanti bisa menafsirkan Al-Quran. Terus nanti bisa mengamalkan Al-Quran. Karena banyak ilmu itu lebih baik daripada banyak amal. Karena banyak amal belum tentu sesuai dengan ilmu. Boleh saja itu amal mardudatun latuk balu. Tidak diterima karena tidak sesuai dengan syariat. Kita menganggap ini kita sehat, salatlah banyak-banyak. Salat zuhurnya sampai 12 rakaat, enggak boleh. Itu harus sesuai kaidah, sesuai hukum. Oleh karena demikian, sangat-sangat penting kita prioritaskan untuk pendidikan awal, pendidikan awal atau pendidikan pertama dan utama, ilmu mengenal Allah. Kita kan di Aceh kan ada kitab Masailul Muqtadin dulu. Di kampung-kampung kan ada. Biasanya kita tamat baca Al-Quran, kita dibaca oleh guru kita, oleh ustaz-ustaz di kampung, kitab Masailul Muqtadin. Soal jika ditanya orang

Kalau kita, kalau yang baik kan istiqamah. Dia istiqamah tapi bukan yang benar. Dia tetap itu. Yang kita mau adalah kita istiqamah dalam Islam. Persoalan akidah tidak ada tendang aling-aling. Itu harus kita pertahankan sampai kita mati. Dan tidak akan bisa itu tanpa diajarkan dari awal. Kita paham semua. Setiap ada orang meninggal, guru-guru kita membacakan hadis yang sangat populer itu. Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalathin. Bila meninggal seseorang manusia, inqata 'amalu, terputuslah segala amal illa min thalathin, terkecuali tiga hal. Apa itu? Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Wakaf, para ulama mengartikan sedekah jariyah itu wakaf yang mengalir, jariyah itu mengalir. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, mengalir bagaimana? Walaupun kita meninggal tapi pahalanya akan mengalir terus sampai kita menghadap Allah, itu mengalir terus. Dan ini semangat untuk berdonasi, semangat untuk berinfak, semangat untuk berwakaf, ini perlu kita tumbuhkan kembali. Karena kita sudah tercatat dulu yang kita nikmati sekarang, kalau pergi ke haji kan ada wakaf Habib Buga kan. Coba bayangkan seorang Habib Buga boleh berwakaf tanah di Saudi, yang sampai hari ini jamaah haji yang dari Aceh, yang dari Aceh, bukan tidak semestinya orang Aceh. Saya orang Aceh karena pergi haji bukan dari Aceh, enggak dapat juga. Tapi enggak apa-apa itu. Tapi yang perlu saya apakan adalah wakaf. Betapa banyak wakaf manfaatnya bagi umat sampai sekarang dan seterusnya. Jamaah haji saya dengar tahun ini akan ditingkatkan lagi dari jumlah yang biasa. Kita sering kadangkala memang itu betul sedekah jariyah. Tapi kadangkala kita juga harus menjaga, istilah saya itu ada maksiatul jariyah, ada sedekah jariyah, ada maksiat jariyah. Maksiat jariyah juga begitu. Kita lakukan maksiat, maksiat itu terus mengalir, maksiat terus. Kita mengajarkan yang tidak baik, orang itu mengajarkan lagi kepada orang lain yang tidak baik, dan seterusnya dan seterusnya, itu akan jariyah juga, akan mengalir terus. Makanya ada disebut dalam hadis Bukhari Muslim itu, pembunuh pertama itu kan Qabil dan Habil, anak Nabi Adam itu kan salah satu kan membunuh yang lain, itu pembunuh pertama. Pembunuh-pembunuh seterusnya itu berdosa karena membunuh, dia boleh transfer dosanya jariah kepada pembunuh pertama. Kalau kita mengajarkan yang tidak baik kepada istri anak kita, dan dia juga mengajarkan kepada yang lain dan seterusnya, itu juga kita menerima padanya. Kembali lagi kepada ilmu yang pertama dan utama itu, ilmu mengenal Allah dulu. Kita di kampung-kampung belajar tentang tauhid, tentang wujud, qidam, mukhalafatul hawadi. Sekarang jarang saya dengar itu. Padahal itu sangat penting. Bagi kami di Australia itu sangat penting. Karena lingkungannya bukan lingkungan tauhid. Lingkungannya ada lingkungan orang tidak beragama. Bahkan ada satu aliran atau disebut ateis, itu yang sangat maju di kampus-kampus, sangat maju, tidak percaya terhadap Tuhan. Itu sangat maju, itu mengalahkan yang lain, yang sangat terus berkembang. Kalau di kampus-kampus kita lihat, selain Kristen memang yang terbanyak, kemudian yang sangat banyak itu adalah ateis, mengalahkan beberapa agama yang lain. Alhamdulillah Islam juga turut, walaupun tidak sama dengan ateis itu. Kenapa Islam bisa bangun? Kenapa Islam boleh bangun, boleh maju, boleh bertambah? Saya ditanyakan tadi waktu saya diwawancara oleh TV itu, ditanyakan tadi, kenapa di negara-negara barat itu Islam bisa maju? Apakah banyak pendakwah di sana? Tidak. Ustadz-ustadz kita kalau dilihat Muslim lah, Muslim kalau di Australia hanya 3,5%. Lebih bagus London. Kalau London ada 15% Muslim sekarang. Maka di London sekarang ada, kalau kita ada gubernur, gubernur itu orang Muslim.

0: Bahkan di New York sekarang azan itu, azan di masjid sudah boleh keluar. Kita di Australia belum boleh. Jadi kalau ada masjid, kalau disebut masjid di Australia, jangan dibayangkan seperti masjid kita ini, kecil-kecil. Ini baru-baru ini di Amerika sudah dibeli oleh masyarakat Aceh, sebuah gereja kecil dijadikan untuk tempat ibadah. Enggak besar, kecil. Tapi bagaimanapun kita apresiasi, ada orang kita juga, masyarakat muslim, masyarakat Aceh tentang bisa mendapatkan itu. Tapi saya katakan juga kepada teman-teman, kita jangan berpuas hati di situ. Kenapa? Perlu juga kita persiapkan siapa yang mengisi tempat itu. Siapa yang dididik dan dia ada kaderisasi. Kita tidak mau terjadi di tempat seperti di Australia, apalagi kita di Aceh ini, terjadi seperti apa yang telah terjadi di Spanyol. 700 tahun Islam berkembang di situ, kemudian sekarang sapan-sapa. Saya waktu naik taksi ke Cordova, ke masjid itu. Saya ngomong-ngomong dengan supir taksi. Saya tanya tentang Islam, dia tidak tahu. Belum lagi kita tanya sejarah dulu bagaimana Islam. Kalau kita masuk di Masjid Cordova di situ, ada salah satu dinding yang dulu itu mihrab macam ini. Hanya dinding aja itu ditulis asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Sementara sudut-sudut yang lain patung-patung dibuat. Itu memang tidak lagi masjid, sudah dirubah menjadi museum. Bahkan saya secara pribadi pernah dilarang untuk masuk. Karena saya pakai peci, saya bilang kamu nggak boleh pakai peci. Kita harus hormati, terkecuali priest. Kalau kita ustaz lah, ustaz mereka. Saya bilang saya ustaz juga, tapi orang muslim nggak boleh pakai ini. Harus buka. Lepas saya pegang. Rombongan Malaysia masuk situ diikuti. Karena ada pernah terjadi begini. Kenapa itu diikuti terus oleh security? Orang Malaysia itu kan lebih semangat itu kan. Begitu sampai ke tempat bekas kiblat, mereka sembahyang di situ. Itu nggak boleh, dilarang. Padahal tempat itu adalah tempat masjid kita dulu. Karena masjid itu nggak ada nationality. Semua orang Islam itu milik kita. Makanya Erdogan, waktu terjadi pembunuhan di Myanmar waktu itu, Erdogan mengirim bala tentara bantuan ke sana, kan diprotes. Apa Erdogan katakan waktu itu? Di mana ada suara azan, itu adalah orang saya. Dia tidak peduli dengan nasionaliti. Di mana ada suara azan, itu adalah orang saya yang kita harus bantu. Jadi rasa keislaman ini harus ditanamkan sejak dia kecil. Sekarang kalau kata Dr. Abdullah Ulwan itu, Abdullah Nasi Ulwan itu, ini zamannya kan zaman sekarang kita haji kan. Makanya salah satu salah satu key untuk mendidik anak itu disebutkan di situ, pelajari bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya. Walaupun Nabi Ibrahim dapat wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya, tapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan, "Hei Ismail, datang ke sini. Saya diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk menyembelih kamu." Tidak disebutkan begitu. Justru Nabi Ibrahim memberi choice. "Hai Ibrahim, saya diperintahkan oleh Allah begini. Bagaimana pandangan kamu?" Diberikan untuk berpikir. Pastilah Nabi Ibrahim, "Wahai abati, lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala." Ini dua sosok pengorbanan dari seorang ayah dan juga pengorbanan dari seorang anak. Ini semangat itu yang harus ditanamkan dari kecil kepada anak-anak kita. Dan juga terakhir adalah kita harus adil kepada anak. Dalam mendidik anak itu harus adil. Bagaimana adil? Adil yang pertama, anak-anak kita itu ada membuat salah, ada yang membuat apa yang kita mau. Tatkala dia membuat sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa harapan umat, maka kita berikan apresiasi, penghargaan. Istilahnya reward and punishment harus seimbang. Jangan seperti sebahagian guru-guru, kalau ada anak nakal, cepat dikasihkan denda. Tapi tak kalah anak pinter, itu tidak dikasihkan penghargaan. Tidak dikasih. Kalau begitu masuk kelas, ada yang ribut, itunya ribut, itu yang disalahkan, betul. Iya betul, dia salah. Tapi yang tidak ribut itu, kenapa tidak diapresiasi? Oh, sudut sana itu baik itu. Kenapa enggak diapresiasi ke sana? Jadi tidak balance, tidak adil bagi kita. Makanya pantas kadangkala bagi anak-anak itu dia merasa tidak adil, maka dia membuat tingkah. Maka psikologi, pendidikan psikologi itu sangat penting dalam mendidik anak. Maka saya sebutkan di negara-negara maju yang menjadi guru-guru di taman kanak-kanak itu bukan sarjana-sarjana, master, bukan, PhD, profesor. Profesor-profesor yang sudah tahu watak daripada anak-anak itu. Sehingga anak-anak itu bisa dibentuk bagaimana semestinya. Bagi kita Islam sebenarnya sudah ada kunci itu semuanya. Kita lihat misalnya dalam surat Luqman. Bagaimana Luqman mendidik anaknya. Apa yang pertama dididik? Tentang ketuhanan. Tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Kemudian baru diajarkan bagaimana salat. Karena salat juga itu di dalam sebuah hadis kudusi disebutkan awwalu ma yuhasabul fi yaumil qiyamah as-salah. Salat dan salat. Jadi di tempat saya itu ada juga teman-teman setelah masuk Islam. Ini sebulan saya sebelum pulang ini ada orang Perancis, dia masuk Islam. Alhamdulillah, saya sebutkan, kamu bukan masuk Islam, kamu kembali kepada Islam. Kenapa? Karena kamu sebenarnya sudah Islam. Dalam ajaran Islam, kita yakini, disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir fitrah. Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Tidak disebutkan kuislami. Lingkungan orang tua yang membuat dia Yahudi, Nasara dan Majusi. Artinya apa? Kamu dulu waktu sebelum datang ke tempat kami ini, kamu sudah Islam waktu lahir. Sekarang umur kamu sudah 25, kamu ingin mengucapkan syahadah, berarti kamu kembali kepada Islam. Bagi sebahagian orang kita juga begitu tahu, ini true story. Dah tahu datang ke masjid salat, kamu orang bule kok salat sih? Oh, saya sudah masuk Islam. Sudah sunat belum? Itu kalimat pertama. Tidak semuanya orang itu suka kepada sunat. Memang sekarang sebahagian karena orang Yahudi juga sunat untuk kesehatan dan seterusnya. Bagi mereka bukan karena sunnah seperti kita. Tapi ada sebagian takut dia. Kalau takut itu yang kita tanyakan kepada dia. Sudah puasa enggak? Sudah sembahyang 5 kali sehari enggak? Jangan begitu dong. Artinya kita didik dia. Kita perkenalkan Islam. Kita ajarkan tentang taharah. Kalau dia sudah tak paham tentang taharah, diajarkan tentang salat, dia tahu sendiri. Karena nanti kan akan pelajari rukun sembahyang. Bagaimana dia bisa cara-cara sembahyang kalau dia tidak bisa taharah. Itu salah satu taharah memang harus dibersihkan itu. Ini kejadian apa namanya, terus tahu di waktu Ramadan kemarin. Kami di Australia itu mengundang seorang ustaz dari Tyson. Saya tidak sebutkan nama. Beliau sudah cukup baik mengajarkan itu. Jadi dibacakan sebuah hadis dalam mendidik anak. Murru auladakum bis salat idza balagha sab'a wadrabuhu idza balagha ashar. Diterjemahkan itu. Jadi ada seorang orang bule, dia memang sudah muslim, langsung marah dia. Karena memang di Australia enggak boleh pukul anak-anak. Kalau pukul anak di sekolah itu ditangkap oleh polisi. Ditahan, kita dijail. Jangankan pukul anak-anak, ya. Jangankan pukul. Anak kita sendiri, kita tidak setuju dengan sikap dia, kita tidak boleh melarang karena itu dianggap hak asasi, kita jadi masalah. Jadi dalam konteks begitu, bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang tahu dengan lingkungan yang ada di mana dia besar. Dan mudah-mudahan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di Aceh di sini akan bisa kembali jaya hanya dengan satu cara bisa jaya, mendidik anak-anak kita kembali kepada yang fitrahnya, memperkenalkan Islam dari awalnya, memperkenalkan akidah dari awalnya. Jangan persoalan-persoalan yang lain boleh kemudian disempurnakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan juga adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 emas tunai.
2: Saya terima nikah Puja Amela Savitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Oh, no. Hola.

Pun Anda berada dengan demikian sampai di sini, tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: خطير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب. اللهم ربنا أتمم بالخير. حضرين حضرات مسلمين مسلمات sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan satu peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Tepatnya pada bulan Zulhijjah, seluruh muslimin yang punya kemampuan, mereka akan dipanggil oleh Allah untuk menyempurnakan rukun Islam. Dan di samping itu ada ibadah yang paling agung yang dikerjakan di dalam bulan Dzulhijjah pada hari raya haji. Kenapa disebut hari raya haji? Karena pada bulan itu muslimin muslimat melakukan ibadah haji, ataupun disebut dengan hari raya kurban. Kenapa disebut kurban? Karena pada hari-hari itu juga disunnahkan satu ibadah besar yang disebut dengan kurban. Ya, dalam bahasa kita lebih kurang sama korban, pengorbanan, sebagai bukti cinta kepada Allah. Maka berbicara haji, berbicara kurban, itu tidak terlepas dari kita sedang membicara sosok yang paling mulia, Nabiullah, yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Berbicara Nabi Ibrahim itu kita sedang berbicara masalah satu keluarga, suami, istri, anak. Dan itu tidak terlepas daripada siklus kehidupan kita. Jadi sebagai suami yang sukses, sebagai istri yang sukses, dan juga sebagai anak yang sukses, maka tiga komponen ini yang terbangun dalam keluarga yang disebut dengan keluarga bahagia, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yang dipuji bukan hanya penduduk bumi tapi juga penduduk langit. Itu yang kita harapkan. Kalau ada orang bertanya, apakah bisa apa yang berlaku pada keluarga Nabi Ibrahim itu berlaku pada keluarga kita? Jawabannya bisa. Pujud-jud. Cuma getanya handa tembujud roh tu. Ataupun kadang-kadang ya kita nggak mau, walaupun mungkin gaya berbeda, variasi yang nggak sama. Yang jelas inti daripada kurban, inti daripada haji, agar keluarga yang diberi contoh seperti keluarga Nabi Ibrahim itu menjadi keluarga yang betul-betul bermanfaat, yang menjadi teladan, yang menjadi contoh, yang sehingga nanti kalau kita lihat dalam ayat, dalam hadis, sebenarnya yang dilihat bukan hajinya, yang dilihat bukan kurbannya. Daging lembu, daging unta itu darah yang tumpah, bukan itu yang sampai kepada Allah. Baru saja imam membaca ayat itu tadi itu, bukan itu yang sampai kepada Allah, tapi takwa, nilai takwa ada enggak sama kita? Mbak Nabi Ibrahim, mbak keluarga Nabi Ibrahim, ada. Kenapa ada? Karena mereka dipupuk kehidupan mereka luar biasa dengan akidah, dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid yang kuat. Maka pada pagi ini kita sedikit bahas coba tauhid Nabi Ibrahim dan keluarganya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang tauhid, maka kita sedang berbicara tentang inti agama Islam. Menyadap pegah masalah tauhid, masalah iman, pondasi Islam dibangun di atas tauhid, dan semua akan lancar seandainya tauhid benar. Kenapa keluarga Nabi Ibrahim sukses? Karena benar tauhidnya, benar imannya, akidahnya mantap, luar biasa. Di antara nabi yang paling besar perjuangan dalam menegakkan tauhid, Nabi Ibrahim. Dan luar biasa kalau kita baca sejarah, kalau kita baca cerita bagaimana beliau berdakwah di tengah-tengah kehidupan yang sangat semrawut. Ya mungkin minta banding Mbak, masalah huronya belum seberapa. Tantangan yang terjadi pada hari ini tidak sama seperti tantangan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Beliau hidup di zaman manusia menyembah patung, menyembah bintang, menyembah matahari, bahkan ada yang mengaku Tuhan. Mbak Watanyan, kan waktu kita hari ini kan belum ada secara terang-terangan, tapi pada masa Nabi Ibrahim ada pegah roh Tuhan, bahkan ada manusia yang menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim tetap teguh pada pendiriannya, tetap mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah subuh dan pendengar radio yang sentiasa istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana keadaan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Nabi Ibrahim menggunakan akal untuk mengenal Allah. Nabi Ibrahim menggunakan akal. Akal itu nikmat yang besar. Maka agama ini, dalil agama ini tidak terlepas daripada nakli, akli, apalagi ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu tidak terlepas daripada akli, nakli. Nakal, apa itu nakal? Dalil Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kemudian akal, akal yang sehat, akal yang sempurna, akal yang tidak pernah menentang dengan nakal, yang tidak menentang dengan Al-Quran. Sehingga Nabi Ibrahim membangun menggunakan akal untuk mengenal Allah, mengajarkan bahwa akal sehat membawa manusia mengenal Allah. Ketika kaumnya menyembah bintang, Nabi Ibrahim berkata, apakah ini Tuhanku? Wadah kekalan jamaah-jamaah manusia ketika itu menyembah matahari, Nabi Ibrahim berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam ketika matahari tenggelam. Mandum urung sembah matauro, mandum urung sembah binatang, sembah hal-hal yang menjurus syirik. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan akal. Wadai dubit matauro, punya Tuhan. Wadai tenggelam, pokakonyo. Pakan Tuhan model-model terbit tenggelam. Itu akal bermain. Ketika itu, maka Nabi Ibrahim memahami yang berubah, yang hilang, yang lemah, tidak layak menjadi Tuhan. akal main. Kalau bisa berubah, apalagi bisa dibuat, diukir, itu bukan Tuhan. Nah, main pikiran Nabi Ibrahim. Apa pelajaran yang kita ambil? Jangan sampai hati kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Hari ini kalau kita lihat, mungkin tidak banyak yang menyembah patung, gak banyak. Tetapi banyak manusia menyembah harta, menyembah jabatan, menyembah dunia, popularitas, dan pujian-pujian daripada manusia. Nyo syirik yang paling rayu, Dino, menyatakan. Hana terang-terangan menyembah berhala, menyembah patung. Tapi bauronyo le hari ini kita lihat banyak orang lebih mengedepankan harta daripada agama, lebih mengedepankan jabatan daripada perintah Tuhan, lebih mengedepankan hawa nafsu daripada iman. Dan yang berbahaya, itu berbahaya, dan itu enggak pernah terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim, sehingga beliau sukses, keluarganya berhasil. Nabi Ibrahim berani. Tanya panebeh lawenyo. Enggak berani kita melihat maksiat, kemungkaran di depan mata. Yang hari ini menyatakan yang bauronyo azab tuh. Di publik, di kalayak ramai, di kafe-kafe, bahkan jiran dan tetangga, ada yang menyeru kepada kesyirikan, yang menyeru kepada maksiat, banyak. Cuma orangnya handa tejuk tanya, apakah karena Nabi Ibrahim begitu cinta kepada agama, begitu cinta kepada iman, kita enggak? Iya tanya, takut tanya. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim diancam, kan luar biasa. Ia dapat jasa sejarah. Oh liuh, gepancu patung-patung. Diancam, dan bukan hanya diancam, dieksekusi. Itu dibakar. Kan kita belum sampai tahap itu, hantroh lembak tahapnya. Tapi Nabi Ibrahim tegar. Berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa iman yang kuat. Dieksekusi, dibuli, ditonton rame-rame. Yuhoi oleh raja, yuhoi mendung perti rakyat, ikalon, iban. Dipersekusi. Menyatanya, ipegat laganya, mungkin musti uro mentang, lemah, jatuh, down langsung. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Nah, maka keimanan yang kuat, yang terpupuk pada hatinya, itu menghasilkan buah kesimpulan yang sangat sempurna. Sehingga Allah menyelamatkannya. Yang hakikatnya api terbakar, tapi ketika itu fungsi terbakar enggak ada lagi sama api. Agalang Iban. Yang pada hakikatnya pisau tajam, tapi ketika itu ketajaman pada pisau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena keimanan dan keteguhan Nabi Ibrahim pun tidak tanggung-tanggung dalam menjaga nama Allah, menjaga agama, sehingga menjadi contoh pada kita pada hari ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mungkin kita tidak dibakar api pada hari ini, tetapi hari ini banyak orang dibakar oleh fitnah. Sanggup tanya udah hadapi fitnah? Yang menyenangkan bak media sosial lun, you know, bak FB lun, bak TikTok lun, nekalan kiban fitnah. Mungkin nyedron ke karubah aju, darah tinggi kenang. Serangan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sedang menyerang, sedang mempertahankan akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang diamalkan oleh orang tua kita, oleh guru kita, oleh ulama kita. Akidah bangsa Aceh. Akidah indah tudanya, yang keselamat. Yang mereka rata-rata semuanya sudah pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka difitnah, digiring, macam-macam cara. Rubah tu, pingsan tu. Menyahai tu fitnah. Yang dalam bahasa kasar, BUD pendek. Karena memang fitnah, ujian itu mutlak, pasti itu. Mereka dah baca dalam ayat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka hanya mengatakan kami beriman kepada Allah, kami orang muslim, kami mukmin, apakah enggak difitnah? Enggak, akan difitnah. Walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Dari cobaan itu, falaya'lamannallahu allazina sadaqu, maka Allah tahu siapa di antara mereka yang benar imannya, sanggup menghadapi fitnah. Walaya'lamannal kadzibin, dan siapa di antara mereka yang bohong, yang dusta di lidah saja. Nah, ketika menghadapi fitnah, kalimah asyhadu. Enggak boleh. Jaga agama Allah. Tahan fitnah, tahan hinaan, tahan tekanan hidup, tahan ujian ekonomi. Ya, hari ini rata-rata orang beralasan ekonomi. Hujahnya ekonomi. Argumennya kenapa? Ekonomi. Enggak boleh. Harus tegar menghadapi ujian dan cobaan dan masalah-masalah keluarga yang lain. Maka seperti kita katakan tadi, berbicara keluarga itu berbicara satu perjuangan yang besar seperti yang ada pada keluarga Nabi Ibrahim. Kita lihat bagaimana tauhid dalam keluarga Nabi Ibrahim. Yang luar biasa dari Nabi Ibrahim bukan hanya dirinya, tetapi beliau berhasil membangun keluarga yang bertauhid. Hari ini banyak orang sukses di luar rumah, tetapi gagal mendidik keluarga. Nabi Ibrahim mengajarkan rumah tangga harus dibangun di atas iman. Hayo danyo hebat, di luar, di kantor, pada tempat kerja, di rumah kadang-kadang anco ngandung. Maka menyana kala nurung kalan keluarganya. Lihat bagaimana kehidupannya, bagaimana keluarganya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Menyagadoh ceramah-ceramah gop, menyagadoh kun-kun ke gop. Anak draw lalu, keluarga draw namu pat ibadah, perumah namu ahobi. Maka itu satu kegagalan besar yang terjadi pada kita. Kita lihat bagaimana keteladanan Siti Hajar, istri daripada Nabi Ibrahim. Nah, Siti Hajar adalah contoh wanita bertauhid. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan beliau bersama bayi, jadi bayangkan ayah-ayah, perjalanan dari Palestina Mekah itu kalau pesawat 3 jam. Kamu dari Mesir jauh haji 2,5 jam pesawat. Kata mah baju itu Palestina lebih jauh loh. 3 jam. 3 jam dari Palestina ke Mekah pesawat. Bayangkan jalan kaki, bayangkan naik unta. Unta kan dongron. Apakah binatang pelari? Enggak. Bayangkan berat perjalanan, berat perjuangan. Oh, truh Mekah. Sampai di Mekah ditinggalkan. Urina kekebalan di tengah-tengah padang pasir bersama bayi yang masih kecil. Tapi apa respon Siti Hajar? Apa respon istrinya? Nah, ketika ditinggalkan, gejak Nabi Ibrahim ketinggalkan istri dan anaknya, dikejar oleh istrinya, "Wahai abang, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami?" Anak kesut oleh Nabi Ibrahim. Enggak menjawab. Dia berjalan terus pelan-pelan. "Kenapa engkau tinggalkan kami?" Las kali ujung-ujungnya Siti Hajar berkata, "Apakah ini perintah Allah?" Punyo karena Allah, baru tedong Nabi Ibrahim. Menoleh menghadap istrinya mengatakan, "Iya, nyo perintah Allah." Agak kan? Wate gejawab. Pertanyaan

kepada istrinya. Kemudian kita lihat bagaimana tauhid kepada Ismail anaknya. Nah, Nabi Ismail dididik dengan tauhid sejak kecil dari ubud. Nah, maka didik anak mulai ubid. Bekarayu, nyekarayu, kon dengar apa tanya? Ipoh tanya. Nah, dari kecil itu, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, apa jawaban anaknya? Ismail berkata, kalau ini perintah Allah, engkau akan lihat bagaimana aku diantara orang yang sabar menghadapi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Nepubuat aja. Kalau nyo perintah Allah, giyusilun, dia suruh sembeli aku, sembelilah. Anak seperti ini lahir dari pendidikan iman. Nah, pendidikan iman dalam keluarga. Nah, pendidikan agama. Sehingga orang tua bahagia, orang tua sukses. Hari ini orang tua sibuk. Uronyo dakalan urung si sibuk mencari sekolah terbaik, mencari dunia terbaik, mencari gadget terbaik, jo hadiah HP kana, tetapi lupa menanamkan tauhid. Lupa menanamkan iman, lupa menanamkan jiwa salat. Wate dakalan anu hana di sembahyang di rumah kibanhi. Apakah hanya menonton? Lupa mengajarkan Al-Quran, menanamkan Al-Quran, lupa mendidik akhlak, dan lupa untuk mengatakan dengan berlebihan dalam mencintai dunia. Baik berlebihan, baik mengamu. Wate hana geju HP, baik mengamu. Wate tertarik HP, baik anak anak mentang mengamu. Ingatlah, nyantanya galom berhasil dalam menanamkan iman, ilmu, dan tauhid kepada anak. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh, pendengar radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ujung-ujung kehidupan Nabi Ibrahim, beliau memberikan wasiat. Menjelang wafat, Nabi Ibrahim tidak mewasiatkan rumah, tidak meninggalkan tanah, tidak meninggalkan harta. Yang beliau wasiatkan adalah agama. Beliau berkata, wahai anakku, wahai keluargaku, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iman yang lebih mahal daripada harta dunia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim? Pertama, tauhid harus menjadi dasar hidup dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Suami harus kuat tauhidnya, istri anak juga harus kuat tauhidnya. Yang kedua, rumah tangga harus dibangun dengan iman. Iman dike, apapun kejadian tetap agama di depan, syarakat agama di depan. Yang ketiga, orang tua wajib mendidik anak dengan agama. Pumantang hebat tak drone, jabatan apapun yang engkau pegang, tapi kalau anakmu enggak mengenal agama, gagal, tidak sukses. Maka perkenalkan agama kepada anak anda, kepada anak kita. Yang keempat, jangan takut mempertahankan kebenaran. Nah, kalau ini benar demi Allah, maka teguhlah berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, jangan gantungkan hati kepada dunia, karena dunia bisa hilang, dunia bisa rusak, dunia bisa meninggalkan kita. Tetapi Allah sampai kapanpun, iman sampai kapanpun, melalui awal sampai akhir, mulai tanya banyak sampai tanya tuha, bahkan sampai tanya mati, menyebutoi-butoi iman kepada Allah, menyebutoi tauhidnya, menyebutoi ilmunya, adabnya, akhlaknya, insyaallah keluarga kita, mulai daripada suami, istri, anak, cucu, sampai seterusnya, akan dikategorikan laksana keluarga Nabi Ibrahim. Dan itulah keluarga yang sukses. Kita berdoa semoga keluarga kita tergolong di antara keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat apa yang telah kita bacakan, apa yang telah kita dengar, untuk penceramah sendiri dan juga untuk hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat menunaikan ibadah haji bagi yang sedang melakukan haji, dan selamat menunaikan ibadah-ibadah yang mulia bagi kita yang belum dipanggil. Dalam bulan Dzulhijjah, perbanyakkan ibadah, perbanyakkan puasa, sedekah, dan kalau punya kemampuan, mari kita berkorban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Usikum manasib.

0: taqwa Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saatnya kami hadirkan Warta Mukutalam untuk hari ini.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mukutalam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso, mengantarkan Warta Mukhtar Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Sari berita. Dua kecamatan di Aceh Utara kembali terendam banjir. Warga Pintu Rimogayo hingga kini masih menanti diperbaikinya jembatan Enang-Enang.

0: Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, akibat meluapnya air sungai Kruto, puluhan pemukiman warga di Kecamatan Piratimu dan Matangkuli terendam banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya, dua kecamatan di daerah ini kembali terendam banjir pada Kamis pagi 14 Mei 2026. Akibat meluapnya air sungai Kruang Pirak dan Kruto, ketinggian air di permukiman warga di Kecamatan Pirak Timur dan Matangkuli berkisar antara 30 cm hingga 50 cm. Hingga saat ini belum ada laporan warga yang mengungsi karena dampak banjir tersebut. Di Kecamatan Pirak Timur terdapat sejumlah desa yang terendam banjir, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Depin U, Cimecut, Alau Bungkus serta Desa Pange. Sedangkan di Kecamatan Matangkuli terdapat sejumlah desa yang terendam, di antaranya Tanjung Haji Muda, Lawang, Siren, Munye Pira, Alutu, Hagu dan Tanjung Haji Muda. Salah satu warga Kecamatan Pirak Timur, T. Faisal Raji, kepada RRI mengatakan banjir yang rendamkan sejumlah desa di Kecamatan Pirak Timur karena intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai Kruang Pirak meluap dan air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Wilayah yang terendam banjir tersebut karena kawasan daratan rendah yang memang rawan menjadi langganan banjir dan debit sungai meningkat.
2: Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan air sungai Kruang Pirak meluap dan air masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Akibat sejumlah desa di Pirak Timur, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Alu Bungkuh, Cimecut, Depin U, Arah Tuntun dan beberapa desa lainnya yang terendam banjir serta Rayuk Pangi di daerah kawasan tersebut daerah rendah.
1: Sementara Gesik Desa Hagu Kecamatan Matangkuli M. Nasir menyebutkan banjir yang rendamkan belasan rumah di desanya akibat luapan air sungai Kruto meluap ke permukiman warga. Sejauh ini ia mengaku belum ada warga yang mengungsi karena masih bertahan di rumah masing-masing. Namun pihaknya tetap menginstruksikan kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tergolong tinggi. Demikian Setelah Nurdin melaporkan.
0: Warga pintu Rimegayo menanti perbaikan jembatan Enang-Enang agar akses kembali pulih. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Berikut video kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah. Dalam video tersebut terlihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan parah dan tampak mereng akibat bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Akibat kerusakan tersebut, akses jalan menuju kawasan Enang-Enang kini dinyatakan putus total. Selain itu, terdapat dua titik longsor di sepanjang jalan menuju lokasi yang hingga saat ini belum dibersihkan sepenuhnya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan menyulitkan warga yang biasa melintasi jalur tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dan perbaikan agar akses transportasi warga dapat kembali normal dan aman digunakan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Subul Salam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Berikut laporan Juprianto.
4: Pemerintah Kota Subul Salam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Subul Salam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Surpik diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sibu Salam. Demikian Juprianto melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Dalam mendukung ketahanan pangan, Polres Benar Meriah laksanakan penanaman jagung di Kecamatan Bukit. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi Astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Benar Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Kampung Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto dan turut dihadiri unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Benar Meriah serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kapolres Benar Meriah menyampaikan penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan lahan tidur dinilai penting guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
3: Mendukung kegiatan program Astacita Bapak Presiden yang harus kita dukung dan kita harus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan untuk memulihkan sektor pertanian dan kita harapkan akan meningkatkan produktivitas pertanian kita. Penanaman jagung yang kita laksanakan hari ini setelah kita mengalami bencana kemarin, alhamdulillah kita sekarang mulai tanam ya. Jadi bencana kemarin kita dapat pelajaran yang besar bahwa setelah pada saat bencana jalur akses terputus, kita terisolasi, di situ pentingnya bahwa kita harus menekankan.
2: Kapolres juga menekankan pentingnya keberadaan optaker atau pembeli hasil panen agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik. Menurutnya sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak penyerap hasil panen sangat diperlukan demi keberlangsungan program ketahanan pangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit jagung dari Dinas Pertanian kepada Kapolres Benar Meriah, kemudian dilakukan penanaman jagung secara simbolis bersama para pejabat dan tamu undangan. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Azhari, resmi melantik Haji Khairul Azhar, MA, sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya disampaikan Irham Syah.
4: Akan setia dan taat.
5: Setia dan taat.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Azhari, resmi melantik Haji Khairul Azhar sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat yang baru. Pelantikan berlangsung di Aula Serbaguna Kanwil Kemenag Aceh. Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan di lingkungan Kementerian Agama Aceh Barat setelah Kepala Kantor sebelumnya Haji Abrar Zim memasuki masa purnabakti. Haji Khairul Azhar merupakan putra asli Aceh Barat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha. Sebelum dilantik secara definitif, ia juga dipercaya mengemban tugas sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat. Dalam arahan dan bimbingannya, Kakanwil Kemenag Aceh Dr. Andes Azhari menyampaikan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika sebuah organisasi.
6: Alhamdulillah hari ini kita telah melantik Saudara Haji Khairul Azhar menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dengan harapan semoga dalam pelayanan kepada masyarakat senantiasa melakukan peningkatan kinerja, melakukan koordinasi dan kolaborasi sehingga layanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tusi Kementerian Agama, ada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat, ada dengan pendidikan, ada hubungan dengan pernikahan dan sebagainya. Semua tusi yang ada di Kemenag, mudah-mudahan bisa dapat dilakukan koordinasi, komunikasi dan pelayanan yang terbaik sehingga semua tusi yang ada di Kemenag dapat dilaksanakan dengan sebaik-baik.
2: Sementara itu, Haji Khairul Azhar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Ia menilai jabatan tersebut merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
5: Tentunya kami mengajak seluruh keluarga besar Kantor Kementerian Agama Berbicara untuk mendukung kami untuk menjalankan tusi-tusi yang ada di Kementerian Agama. Terutama bagaimana kita mencoba memajukan pendidikan keagamaan, pendidikan agama, pendidikan madrasah, dan bagaimana mewujudkan masyarakat yang sakinah mawadah di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Aceh Barat.
2: Reporter RRI Melabuh, Irhamsyah, melaporkan.

0: Demikian warta tamu kita malam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Merkuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.